0: Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu, semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
2: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adele dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FMI, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Dari tahun 2015, sahabat suara, Isyana featuring Rayi Putra, Kau Adalah. Lagu ini tuh rilis pas saya masih SMP, sahabat suara. Jadi kalau dengar lagu ini tuh kayak throwback gitu loh.
1: Emang masa-masa SMP lo kenapa, Del?
0: Masa-masa SMP saya menyenangkan lah. Semua masa sekolah saya tuh menyenangkan, cuy.
1: Nggak, siapa tahu ada memori-memori yang tersembunyi.
0: Oh, apa ya? Oh, masa SMP saya mah saya sibuk sekolah dulu. Karena dulu saya aktif di mana-mana, cuy. Kayak dipercaya gitu loh.
1: Wah, asik, keren.
0: Dulu tuh waktu saya SMP saya OSIS. Saya pernah mau ikut apa namanya? Dewan Penggalang.
1: Iya.
0: Tapi saya enggak boleh sama orang tua saya. Karena kayak lah gue semelu OSIS, melu Dewan Penggalang, kapan gue nang omah? Terus dulu saya pernah ikut lomba vokal grup. Di waktu saya SMP, SMA juga pernah.
1: Choir lah ya.
0: Bukan choir, choir pernah. Beda lagi, bukan choir, vokal grup.
1: Berarti kamu sendiri sama digabungin sama yang lain-lain, apa kamu emang udah ngegrup sendiri?
0: Dibentuk untuk satu lomba.
1: Oh, berarti emang dibentuknya dari sekolah kan?
0: Yes.
1: Oh.
0: Jadi ini para siswi-siswi bersuara emas.
1: Oke.
0: Okay. Itu digabungin. Aku izin deh ngomongin lagi.
1: Bagus, bagus. Kamu apa percaya diri?
0: Malu, aku
1: percaya
0: malu.
1: Diri. Hasilnya gimana?
0: Kalah lah. Lah, tapi kan aku punya pengalaman, coy.
1: Benar.
0: Itu pengalaman, setuju. Pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Karena saya baru ngerasa kayak suaraku lumayan juga ya sedih banget. Karena kayak itu kan pertama kali kita lomba vokal grup gitu kan. Jadi kita kayak menurut saya persiapannya tuh agak kurang gitu loh, cuy. Yang tidak terlalu ready gitu. Cuma pakai seragam, yang lainnya tuh pakai baju bagus-bagus gitu, cuy.
1: Iya, ya udah seniat itu ya. Enggak apa-apa, jadi pengalaman, Del.
0: Tapi itu jadi memori baik untuk saya.
1: Asik, memori baik enggak tuh?
0: Jadi memori baik untuk saya tuh, sahabat suara. Kamu pernah ngapain dulu zaman gue sekolah?
1: 2015 ya. Mm-mm. 2015 aku juga SMP. Lulus SMP.
0: No SMA.
1: Iya, jadi pas masa-masa pindah sekolah dari SMP ke SMA. Kalau masa-masa kuliah SMP, kayaknya nggak jauh beda deh. Dulu aku tuh aktifnya malah serandom itu. Maksudnya semuanya aku cobain.
0: Apa?
1: Yang pertama aku ikut karate.
0: Oh iya. Yeah.
1: Terus aku juga ikut OSN. Terus habis itu aku juga ikut, kan kalau karate kan olahraga nih. Tapi aku juga ikut olimpiade yang olahraga, tapi di badminton. Jadi bukan di karatenya.
0: Kok bisa badminton?
1: Nice. Topik aku.
0: Topik apa, weh? Topik apa?
1: Topik pembicaraan.
0: Ngerti-ngerti topik. Topik?
1: Gitu dulu masa SMP ku.
0: Oh.
1: Apalagi ya? Kayaknya itu deh, SMP ku dihabiskan dengan seperti itu. Oh, ini aku pernah bikin film juga dulu waktu SMP.
0: Wih, Hanung Bramantyo, weh.
1: Wah, parah, parah.
0: Film apa, film pendek?
1: Film pendek. Lomba film pendek gitu.
0: Oh, saya SMP, saya dulu pernah ikut lomba cerpen.
1: Oh, cerpen.
0: Cerpen cerita pendek.
1: Itu juga gitu. Tuh.
0: Aduh, FLS, FLSN juga pernah.
1: FLS 2N.
0: FLS 2N pernah. Itu lomba. Lomba tembang mot tembang. Lomba nembang.
1: Nyanyi nembangnya?
0: Nembangnya.
1: Nyindennya. Oh, udah percaya diri ya dengan suara emas itu ya?
0: Aduh, apa ya sahabat suara nih, kalau kamu melihat track record kita berdua selama kita sekolah tuh bener-bener dua wanita berprestasi. Sedikit kita meninggikan diri gak masalah ya.
1: Gak apa-apa dong, kita emang lagi di lantai 2, Del. Agak tinggi gak apa-apa.
0: Gak gitu konsepnya, gak Bu. Gitu.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Intis ekonomi sahabat suara, jadi orang jangan jahat-jahat lah menurut saya ya. Yang baik-baik gitu loh. Kalau kamu bisa berguna untuk orang lain, lakukanlah hidupmu tuh untuk berguna untuk orang lain. Aja nyandungi uripe wong ngono loh sahabat suara maksudku ki.
1: Kalau misalnya nih ya kamu nggak bisa berbuat baik, ya udah jangan berbuat jahat ke orang lain. Cukup diem aja. Itu sebaik tingkah.
0: Itu sudah baik ya menurut saya ya.
1: Ya, zaman sekarang kamu diem aja itu udah baik.
0: Pasti kamu udah tahu lah sahabat suara sama berita yang lagi happening kemarin.
1: Sempat kita bawain kemarin sebenarnya.
0: Ada tiga petinggi dari BGN. Mulai dari kepala sampai dua wakilnya,
1: yes.
0: Itu kan diganti.
1: Dicopot
0: dan diganti.
1: Betul.
0: Kan. Akhirnya sama sama presiden, sama Pak Presiden. Kok tiba-tiba siangnya cuy?
1: Langsung.
0: Ternyata tidak hanya sampai di situ. Siangnya ada lanjutan beritanya.
1: Ternyata langsung ada video viralnya. Kalau yang terhormat ini ada yang digantikan kepalanya Pak Dadan Hindayana. Itu udah pakai rompi dan tangannya diborgol. Aduh, apa nih?
0: Tapi nggak sendiri.
1: Ah, itu.
0: Ternyata cukup loyal juga ya duanya, yang duanya.
1: Solid
0: juga ya. Mereka sama-sama ditangkapnya sahabat suara sama dua wakilnya yang kemarin diganti itu Bapak Sony Sanjaya dan Laudeki Pusung.
1: Yes.
0: Nah,
1: ini, karena emang udah ada penggeledahan di kantor BGN sama penegak hukum, makanya terjadilah seperti itu penangkapan.
0: Jadi penyidik itu menduga adanya penyimpangan tata kelola program sahabat suara, mulai dari dugaan afiliasi Yayasan Mitra, praktik intervensi pengadaan hingga markup sejumlah barang yang nilainya tuh fantastis.
1: Aduh. Diksinya fantastis ya.
0: Fantastis
1: kayak dar-dar gitu loh.
0: Yang bener aja kemarin kita masalah yang motor listrik
1: itu agak lumayan ya, kayak wah penting banget nih dibeli sekarang dan banyak banget loh.
0: Per motornya berapa? 50-an juta ya?
1: Iya,
0: 50-an kayak, juta. Wow. Maksudku motorku 18 loh Pak, ono loh Pak maksudku.
1: Benar, betul.
0: Mulikurnya sekarang loh.
1: Iya, dan harusnya kalau dari pemerintah bisa lah nego-nego pakai vendor. Kok ini mah mahal banget ya?
0: Gitu, masih ada yang lain-lain tuh sahabat suara. Sampai akhirnya, iya diganti, iya ketangkep sekalian. Sebenarnya itu tadi, di situasi yang kayak gini, boyo jangan jahat-jahat jadi orang tuh. Yang setidaknya kalau tidak bisa berguna, mbok wis meneng wae ngono kuwi lho, aja nyandungi uripe wong.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Juni ini kelihatannya bakal jadi bulan yang berat untuk para parents deh.
1: Kenapa itu?
0: Karena udah libur panjang, sebelum ini juga ujian-ujian cuy. Yang mungkin yang kelas-kelas akhir mau pindah, maksudnya udah mau ke jenjang selanjutnya.
1: Lulus ya.
0: Ini kan udah pada libur.
1: Betul.
0: Udah pada gini, bosen deh di rumah. Kemarin habis ujian, gak ada self reward apa-apa nih. Pusing say.
1: Kenapa? Jadi orang tua ya?
0: Adik saya pada begitu soalnya. Kita yang di rumah kayak boleh diam tidak?
1: Adikku emang kelas berapa?
0: Adikku itu ada yang baru lulus kuliah, ada yang baru lulus SMP, baru mau cari SMA. Terus ada juga yang lagi baru lulus SMA mau cari kuliah. Ada yang baru lulus SD mau cari SMP. Terus ada yang dia lagi kuliah sekarang, tapi dia mau pindah jurusan. Jadi dia sekarang lagi ujian ulang gitu.
1: Waduh.
0: Terus ada juga sekarang yang lagi ujian.
1: Ujian apa yang terakhir?
0: Ujian ini.
1: Enggak, kenaikan SMP,
0: kelas.
1: SD
0: ujian,
1: apa?
0: Ujian kenaikan
1: SMA.
0: Kelas SD. SD.
1: SD. SD. Agak banyak ya adiknya ya?
0: Sepupu-sepupu saya. Tapi saya melihat di depan mata saya. Melihat
1: bagus.
0: Mereka termenung semua.
1: Bagus.
0: Benar kan saya pernah cerita gak sih?
1: Iya.
0: Yang momen dimana adik saya termenung sahabat suara. Benar-benar termenung. Menung kan gue dengarap teras. Lagi termenung gue.
1: Kosong ya pikirannya ya?
0: Kan gue bingung ya? Bocah SD ngopo ngerti-ngerti deh. Menang gue dengar teras ya?
1: Mencurigakan, soalnya kalau SD kita kayaknya dulu seru-seru aja, happy-happy. Kalau sekarang anak SD kayak, ih beban pikiran lu banyak bener bro.
0: Makanya kemarin ada satu video yang lucu banget, menurut saya lucu ya sahabat suara. Dimana ada anak-anak SD gitu, mereka mau kelulusan kelas 6.
1: Yeah.
0: Mereka baru aja pengumuman kelulusan gitu. Nangis sih, kok ditinggal rabi ngerti lah.
1: Emang kenapa? Aku sih mendukung ya, soalnya emosi orang tuh harus divalidasi.
0: Bagus
1: deh.
0: Bagus sih.
1: Kayak kamu tuh udah 6 tahun bareng-bareng. Habis itu kamu tuh harus pisah masing-masing buat cari sekolah sendiri-sendiri.
0: Betul.
1: Gak bareng-bareng lagi.
0: Betul.
1: Sedih wajar.
0: Betul.
1: Wajar sih. Kamu kurang empati Del, dilihat-lihat.
0: Aku memang tidak punya hati Bintang. Aku memang wanita tak berhati.
1: Batu ya.
0: Aku tuh memang busuk hatiku.
1: Coy,
0: seram.
1: Itu kebangetan Del.
0: Nah itu tidak, enggak seperti itu ya.
1: Enggak,
0: aku masih punya ini kok. Masih Del. Punya, iya betul sih. Masih, serem juga. Ojo bagi, ojo ngomong kayak organ. Aku wedi ya.
1: Oke, yang lain,
0: yang lain. Di situasi ini, penyakit pernah
1: merupai. Iya, benar.
0: Dan ini umur wes perapat abad ini ada wedi ya.
1: Iya, soalnya nih kalau kita ngomongin, enggak usah yang macam-macam yang dalam organ dalam. Tapi organ luar nih, misal tangan.

0: gitu-gitu ya. Kemarin Pak Adi aku habis operasi amputasi.
1: Hah, kenapa?
0: Diabetes.
1: Aduh.
0: Aduh, lagi-lagi kesehatan penting banget sahabat suara.
2: Investasi dari muda.
0: Benar.
2: Itu adalah kesehatan.
0: Yes, benar sekali. Dengan apapun caranya?
2: Dengan jaga makan tuh pasti ya.
0: Yes, benar.
2: Terus
0: istirahat cukup.
2: Betul.
0: Mm-mm.
2: Terus olahraga.
0: Ais, keren.
2: Itu tuh
0: lagi-lagi sih. Walaupun Andil hatinya busuk tapi olahraganya mantap.
2: Oh, kok, nanti mbak
0: framingnya salah
2: di framing
0: ya?
2: Meneh aku. Walaupun ada latihan busuk, tidak busuk.
0: Tapi
2: jahat aku tuh.
0: Tahu udah kematangan wedel, gak nyampe busuk kan.
2: Gosong dong. Mas Ipung.
0: Yes.
2: Masa ya mas, ini lagi ngomong, kok tak buka videonya ya mas.
0: Iya, iya, iya.
2: Sedang mendengarkan suara Jogja.
0: Terima kasih.
2: Mau request sama Mas Ipung? Biasanya kalau Mas Ipung itu requestnya
0: Power
2: ada
0: Slave.
2: Power Slave, betul. Air Supply.
0: Boleh.
2: Itu bisa. Coba Mas Ipung mau request apa sih nih? Langsung kirimkan. Apakah ini menuju gym atau sedang beraktivitas bekerja, boleh ngobrol dong.
0: Sekalian bagaimana? Ini kalau di mobil harusnya ada pantauan lapangan nih.
2: Oh iya betul. Kalau saya memantau sih masih belum ramai ya.
0: Iya iya.
2: Di pagi ini belum ramai karena kan udah banyak anak-anak yang sedang apa kayak jenengnya lali aku. Kok aku tadi ngeplang ini ya kurang-kurang.
0: Gak apa-apa.
2: Karena
0: usia ya, itu memang kayak gitu deh.
2: Umur wes selawe. Oke. Aku wes ketemu timbang aku ngomongi.
0: Ah Semarang Del. Gak Semarang.
2: Oh.
0: Jalanan. Oh belum ramai.
2: Belum ramai karena kan ada yang sudah mulai selesai sekolah.
0: Betul.
2: Iya kan. Ada juga yang sekarang ujian jadi lemangkat lu esok.
0: Bener ya lagi. Kan? Iya.
2: Gitu sahabat suara. Coba dong cerita-cerita sahabat suara, bagaimana kamu mempersiapkan anak-anak kamu yang mau masuk ke sekolah jenjang selanjutnya atau yang sedang ujian. Regane rada abot itu ya sahabat suara. Selain kita mempersiapkan ujian anak, karena ujian urip.
0: Benar.
2: Abot tenan kuwi sahabat suara, tolong. Coba kamu sambil request, boleh loh sahabat suara.
0: Boleh.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau Ivy Alisa tak istimewa sahabat suara, kalau kamu sangat istimewa sahabat suara. Masih Pong.
1: Sebentar Del, tunggu dulu. Ada desahannya dikit ya.
0: Hah?
1: Ada desahannya dikit ya suaranya ya.
0: Bonus ya.
1: Kayaknya ini spesial bos Mas Ipung.
0: Mana Mas Ipung?
1: Ternyata barusan banget ngelewati di suara.
0: OTW kemana Mas Ipung? Nge-gym kah?
1: Dari
0: atau kemana?
1: Arah utara ke selatan ya berarti tadi ya?
0: Ya. Timur.
1: Kok timur sih? Mas Ipung dari utara ke selatan.
0: Timur.
1: Kok timur Del? Kok jadi hilang arah gini sih Del?
0: Iya bener ding. Sekarang Andito masih Pung.
1: Dari utara ke selatan. Kan di gedung kita kan ngadep ke barat.
0: Aku rasa lagi nganggu marah mata angin ini Ki.
1: Yaudah ke kanan ke kiri Del.
0: Tinggal nyebrang Del. Arah timur ke barat utara ke selatan wali kue. Ngono kue.
1: Lebih ke cari kitab suci. Apa tuh?
0: Senggakang kan.
1: Apa tuh?
0: Untung aku pinter aku menghadapi kamu.
1: Bagus, sudah teruji.
0: Bagaimana Mas Ipung? Dari mana mau kemana? Sedang ngapain? Bagaimana menghadapi ujian? Apakah anaknya sedang ujian juga hari ini? Atau mungkin enggak?
1: Ngomongin
0: belum
1: ujian ya?
0: Belum menghadapi ujian.
1: Ngomongin ujian ya? Kamu pernah ujian dalam mimpi enggak?
0: Mimpi? Kok mimpi lagi ujian?
1: Kalau enggak pokoknya sesuatu yang berat banget di mimpi.
0: Aku pernah. Mimpi sedang buang air kecil.
1: Aduh, ini.
0: Jebul tenang, cuy. Pasti ini ya.
1: Orang
0: gimana ya? Tapi itu ternyata tuh saya pernah ngalamin. Orang-orang yang bilang gitu kan ada yang saya pikir lagi ini ternyata lagi gini juga bener. Gitu.
1: Tahu enggak, semalam aku mimpi itu menurutku sih tidak terlalu horor, menyenangkan. Tapi kalau mungkin kamu dengar, kamu akan terkejut.
0: Kenapa?
1: Aku mimpi di zaman ada zombie. The real ujian hidup. Kenapa muka-muka ekspresinya tidak meragukan gitu Del?
0: Ya soalnya gak masuk akal mimpimu.
1: Karena gini, aku tuh suka banget sama film-film zombie. Suka banget
0: Trend
1: sama
0: Busan.
1: Boleh.
0: Apa meneh?
1: Ya boleh, benar-benar.
0: Lah kok bolehmu kok ora ikhlas ono kuwi ya?
1: Aku lebih ke film barat, bukan yang Korea. Kayak Miss Runner gitu-gitu. Bukan zombie juga sih itu, tapi kan maksudnya di zaman yang udah enggak kayak sekarang, udah enggak kondusif kan. Aku semalam mimpi. Ada zombie, terus aku untungnya di rumah.
0: Terus?
1: Nah, kan aku kan udah mungkin ketonto kali ya. Aku tuh kalau di rumah sering bayangin, ini kayaknya rumahku aman deh. Nanti yang di pintu sana aku pasangin teralis, pintu sana aku pasangin gembok, bla bla bla gitu. Kayak udah merencanakan untuk nantinya beneran ada zombie di rumahku. Ternyata kejadian semalam.
0: Ternyata zombie?
1: Bener, ada zombie dan rumahku udah aku set seperti yang aku inginkan. Teralisnya udah double gitu-gitu deh. Jadi kalau misalnya kamu mau pintu keluar, itu udah ada dua pagar. Nanti masih ada kayak palang besi ya gitu. Pokoknya aman banget, aku suka.
0: Aku
1: suka.
0: BNN tolong teman saya BNN.
1: Siapa sih? Kamu tahu gak sih? Reza Arab, dia juga udah mempersiapkan kalau rumahnya ada zombie. Gofar Hilman dia udah mempersiapkan rumahnya dia kalau kedatangan zombie. Kita orang-orang percaya dengan zombie. Zombie bukan konspirasi, Bu.
0: Saya percaya kayak Dewi Persik. Zombie. Mas Ipung jadinya ini Ki. Kuih emang sengaja muter arep video terus balik.
1: Wis.
0: Pertama effort
1: ya. Apresiasi dong. Gimana apresiasinya? Nice dream.
0: Kok kuih lah tepuk tangan, kuih lah mengapresiasi berarti kuih. Oke, bagus. Mau request lagu apa Mas Ipung? Boleh. Mbak Sinta.
1: Oi.
0: Sedang apa hari ini? Bagaimana keadaannya Arimbi? Apakah tidak kirim-kirim salam ke Mas Diki? Mas Nur, bagaimana keadaannya di Serumbung Magelang? Apakah cerah, mendung? Atau sedang apa seperti ini di daerah Serumbung sana? Rian?
1: Yes.
0: Ini pagi-pagi. Dong, Rian.
1: Ya, makanya pagi-pagi harusnya udah persiapan kuliah atau ujian nih.
0: Betul.
1: Di jalanan biasanya juga naik TJ. Gimana nih di jalanan? Apakah seperti Adil yang ngomong? Sepi-sepi air. Atau Mas Fandi, tadi sudah request belum buat requestannya spesial buat Mbak Maya ya?
0: Mbak Maya.
1: Nah, untuk penyemangat Mbak Maya sudah apa belum nih?
0: Mbak Maya kegiatannya apa hari ini Mas Fandi? Kok aku pengen ngerti kegiatannya umum ya perasaan ya?
1: Tahu gak itu ciri-ciri apa?
0: Apa?
1: Orang kamu punya kegiatan dia.
0: Astaga.
1: Kepo banget kegiatan orang.
0: bukan tidak punya kegiatan,
1: tapi
0: kan aku mantengi deh lagi ngopo baru aku beraksi.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 98,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Mas Fandi, akhirnya
1: langsung
0: bisa apa juga?
1: Sugeng enjing, Mbak. Jawab dong, Del.
0: Sugeng enjing.
1: Itu bisa kalem.
0: Bisa aku tuh. Aku gede emosinya karo kowe, ngerti ra?
1: Bisa aku tuh kayak malah jadi melampai, Del.
0: Wong kok serangannya menghina. Apapun yang aku lakukan mesti salah karo kowe.
1: Enggak, aku gak menghina. Aku mendeskripsikan dengan gamblang.
0: Alah. Emosi terus aku ki. Sesuai aku darah tinggi kok bin siaran karo kowe ki.
1: Bagus dong.
0: Mak.
1: Yang tinggi-tinggi bagus, Del.
0: Tidak semuanya yang berlebihan itu bagus, bintang.
1: Yaudah, maunya Tira. Apa sekarang?
0: Normal-normal saja, yang sedang-sedang saja.
1: Asik. Bisa tuh Master Chef?
0: Master Chef tuh.
1: Udah ya?
0: The Master. Gue ngerti The Master.
1: Gak lagi.
0: The Master dulu no.
1: Untuk sulap.
0: Uh-uh.
1: Beneran.
0: Beneran.
1: Gak tahu.
0: Ada The Master. Dulu Riana-Riana itu, Riana yang tengleng-tengleng kayak. Kan tenanan.
1: Kayak kentengleng.
0: Gue ngerti yang tengleng-tengleng
1: kayak kan. Tahu. Dia kan juga sampai American Got Talent.
0: Iya, itu tuh dari salah satunya juga dari The Master juga.
1: Iya.
0: Sandi.
1: Oh, tahu yang itu dia bisa tentang angka-angka, ingatan-ingatan tajam.
0: Kamu masih ingat gak sih The Master ada, The Master Limba tuh kan juga, kalau gak salah ya, saya lupa, dari The Master juga.
1: Atau malah dia jurinya?
0: Ora deh gitu,
1: Agak lucu kalau dia juri ya. Komentatornya gimana tuh?
0: Translate kan? Repot. Menurutku repot.
1: Effort banget tuh kayaknya. Mas Mandi, ini katanya requestnya Ipang, sahabat kecil.
0: Boleh.
1: Buat Maya yang lagi gue, semangat. Wis! Hari Kamis gue seru kali ya. Emang mantep tuh. Kamis-Kamis gue.
0: Emang kenapa?
1: Wis, Kamis gue.
0: Terlalu dipaksakan.
1: Cocok lagi abis.
0: Terlalu dipaksakan.
1: Terlalu cocok lagi. Boleh, nanti kita puterin.
0: Terus Rian.
1: Yes.
0: Selamat pagi Kak Bintang dan Kak Adel. Amikom udah ujian nih, udah mulai masuk kelas. Ose. Wah, terus dikasih stiker nanti munggah gitu chatmu. Nanti ketutup ya, aku lagi memacak ke. Rian, selamat pagi Kak Bintang dan Kak Adel. Amikom udah ujian nih, udah mulai masuk kelas seperti biasa. Untuk anak maba juga udah mulai ospek. Hah? Kok masih mulai ospek?
1: Oh, PSU tuh ospek, Del.
0: Oh, lah. Masih mulai ospek, Ki? Kok cepet ya? Ini biasanya Agustus gak sih?
1: Semester baru apa semester yang... Semester baru maksudnya buat tahun ajaran yang baru ini atau yang sisa dari kemarin?
0: Kalau di kampusku dulu ya, sisa dari kemarin, itu tetap ikutnya yang tahun ajaran baru.
1: Oh gitu.
0: Maksudnya tetap yang anak-anak baru ini.
1: Harusnya Agustus gak sih mulai? Coba Mas Rian, diperjelas ya. Biar kita juga tahu nih, ini mahasiswa, udah bukan mahasiswa, Wismaya ya.
0: Wismaya.
1: Memikirkan hidup.
0: Wismaya ngedepi urip ya, TV. Kalau punya aku, aspek itu jadwalnya bergantian kan, dari setiap prodi. Jadi tidak langsung bareng. Oh.
1: Nah, ini pentingnya untuk membaca full dulu sebelum di-judge. Adel.
0: Dan untuk kegiatan ospek itu masuk di mata kuliah etika profesi.
1: Oh, alah.
0: Oh, di mana? Itu matkul wajib.
1: Mm-mm.
0: Jadi walaupun IPK-nya 5 sekalipun, wah. Okay. Luwes sekolah normal uang ya. Tapi kalau belum ngambil matkul etika profesi enggak bakalan lulus.
1: Oh,
0: matkul wajib
1: iya,
0: ya, betul.
1: Iya, benar.
0: Nego lagunya Sal Priadi, kita usahakan rumah itu. Oke, kita siapkan ya.
1: Boleh.
0: BTW ada yang bilang kalau Kak Bintang dan Kak Adel kalau siaran kayak Tom and Jerry atau tikus sama kucing berantem mulu. Kita ini tuh memang love language kita.
1: Iya, ini kita udah biru sebelah kanan. Agak berantem ya. tapi tanganku beneran biru, Del.
0: Langan
1: di sahabat suara ya. Di
0: bukan karena saya ya, sahabat suara. Gue langsung menghakimi aku. Aku enggak pernah kekerasan.
1: Biarlah orang lain menilai, Del. Kamu enggak usah membela diri gitu. Biarkan orang lain menilai.
0: Ya memang itu aku kok orang lain menilai. Ya aku berapa membela diri. Pak, jangan membela diri.
1: Jempol saya nih sahabat suara. Kalau kan jempol kan tangan kanan sama tangan kiri.
0: Mm-mm.
1: Nah, jempol kiri itu
0: jempol tangan kanan sama tangan kiri. Lah kira-kira jempol mana sing liyo opo?
1: Kaki kiri.
0: Ya bisa sih.
1: Bisa, kan?
0: Oke, terus
1: jempol tangan kiriku itu ada biru-birunya, enggak tahu kenapa.
0: Diambung setan.
1: Ais, terlalu mistis, Bu.
0: Pendekatanku klenik ya mesti.
1: Enggak, kalau diambung ya masa jempol, Del. Ya kan bisa ngerti. Leher.
0: Lah kok gue kepengen leher?
1: Maksudnya
0: wah, bintang ini untuk kaca gitu kan.
1: Yang umum-umum aja, Del.
0: Ya bisa tangan. Jempol ya masalah diambung setan. Setannya pengen ngambung jempolmu kok.
1: Ya udah boleh. Enggak boleh. Masa diambung? Enggak boleh. Abung-abungan. Enggak boleh.
0: Saya banget kenalan di set.
1: Enggak usah.
0: Bapak ngerti.
1: Gak usah.
0: Ya weh santai baik. Santai baik kok kue panik ya. Kue tenanan diambung. Sapa ngerti. Wong kan hanya mengkonfirmasi. Kok panik Bintang?
1: Enggak panik.
0: Raimu abang kabeh.
1: Ya aku emang kayak cipung. Ping-ping gitu.
0: Kue cilung. Ngerti ra? Aja digulung.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka.
6: Apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
9: Ticus.
7: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
10: Dari Wings World.
11: Dapatkan berita terbaru
12: dan tren terkini
11: dengan follow Instagram
12: Iswara.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
13: Sayang, bangun yuk sahur. Sayang, bangun yuk sahur.
14: Ini jam berapa ini?
13: Jam 4:30, sayang.
14: Mau nggak masak?
13: Udah dong, yuk sahur.
15: Ayo. Aduh,

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi buat Mas Nur. Pagi hari ini sambil cerita nih. Memang cuman urip seorang sambat ini ramai selalu loh Mas Nur.
1: Gak apa-apa.
0: Yakin deh.
1: Gak apa-apa, tapi Mas Nur kayaknya lagi gak sedih. Soalnya kenapa? Kalimat utamanya adalah, saat ini hatiku tak secerah cuaca pagi ini. Nah, berarti kan cuacanya emang agak mantep nih. Tapi tak secerah, berarti gak sedih-sedih banget, Del.
0: Tak secerah, ini mudeng rata ini wong ini. Dan masalah tata bahasa ini perlu dikaji lagi ya wong ini.
1: Aku orangnya positif. Kalau mendung, nah ini berarti sedih. Kalau tak secerah, berarti masih cerah tapi gak cerah-cerah banget. Selalu positif thinking.
0: Coba ya. Mas Nur, ini wey, tolong kalau sama dia, itu harus straight to the point. Sedih atau tidak?
1: Soalnya kita lebih harus positif wong semuanya.
0: Nek kiasan-kiasan orang mudeng wongi.
1: Ceritanya gimana tuh, Mas Nur?
0: Saat ini ya, ini sahabat suara, menurut kamu saja, menurut kamu saja ya sahabat suara. Mas Nur tuh ngomong gini, kalimat pertamanya gini, saat ini hatiku tak secerah cuaca pagi ini. Itu kan artinya hari ini suasananya cerah, tapi aku lagi gak cerah nih.
1: Tak secerah, bukan tidak cerah.
0: Tolonglah sahabat suara. Nek meh kirim-kirim, jangan makanan nek kediaki ginggo giloba. Angel banget tong iki.
1: Apa itu?
0: Tau ginggo giloba ora ngerti?
1: Gak tahu apa tuh?
0: Ginggo giloba itu adalah suplemen untuk bisa yang kaya kan omega 3. Itu bagus nggo otak.
1: Oh. Ngerti ra? Aku soalnya pakai brand yang itu, beda lagi, yang ada ikan-ikannya itu.
0: Scott Emulsion? Kok kan pernah bernafsu makan, pintar.
1: Oh iya kah?
0: Wah, angel ran wong iki. Angel.
1: Padahal yang rasa jeruk enak lagi.
0: Karepmu.
1: Kamu dulu waktu kecil juga minum itu, Del?
0: Ya menurut gue.
1: Kelihatan sekarangnya kayak gini ya?
0: Makan Dani ya? Tak kasih tahu ya, Bintang. Waktu kecil aku gak dikasih itu.
1: Oke.
0: Okay. Kamu bayangin, cilikku dikasih gue. Saiki aku sepiro.
1: Oke.
0: Cilikanku ragu ngono kuwi.
1: Enggak apa, tenang aja. Aku yang dulu kecil minum itu sekarang gini kok.
0: Ya nek kowe sakmono. Heeh. Dikek kuwi wis sakmene. Nek aku dikek kuwi, sepiro aku mehan saiki? Tak takoni. Kok gawe emosi bae bocah iki,
1: tenang. Tenang.
0: Belum selesai loh kita bacain tempatnya Mas Nur.
1: Oke, lanjut dulu.
0: Dibacain dulu dong. Hari saat ini hatiku tak secerah cuaca pagi ini. Di minggu ini ada 3 kondangan mantenan sekaligus. Belum lagi ada pengajian kampung yang juga harus berpartisipasi. Dan semua itu tidak lepas dari biaya. Kamongko dari sisi pemasukan lagi minim banget. Semoga dicukupkan ya Allah.
1: Amin.
0: Tapi beneran ya sahabat suara, di usia-usia kayak kita sekarang, kan banyak teman-teman yang udah mulai nikah ya.
1: Betul.
0: Ono wengko bareng rapi ngono kuwi njuk terus wes langsung anake metu,
1: iya.
0: Ya kan hamil.
1: Kemarin aku lagi nyumbang temanku yang lagi lahiran. Seneng sih sebenarnya, tapi kok beruntun dia. Yang satunya melahirkan, yang lainnya lagi temanku yang lain nikah. Kayak waktunya bersamaan banget nih.
0: Maksudku kayak dijeda ngono kuwi lho. Dijeda. Apa ya, neng momen-momen ini Kiki, nek misal situasi dan kondisi tidak mendukung, bukan berarti tidak ikhlas. Ikhlas.
1: Kok kamu gitu sih, udah jadi orang, mereka tuh bahagia loh.
0: Lah aku bahagia.
1: Kondang kamu tuh juga harapannya kamu ikut bahagia.
0: Aku bahagia.
1: Kok kamu kayak ngeresulo gitu loh.
0: Aku gak ngeresulo, orang itu kan juga punya hati yang perlu diungkapkan.
1: Memang.
0: Mereka ngerti. Sambil selawe wes kirang minggu.
1: Gak usah sambil nangis gitu Del.
0: Aku ra nangis. Iki aku wes pedoke dompetku. Butuh CPR.
1: Harus nafas buatan ya.
0: Perlu nafas buatan. Perlu CPR dompet saya. Sudahan.
1: Pokoknya semuanya yang lagi ada sesuatu apapun itu, semoga dilancarkan.
0: Amin.
1: Dengan urusannya masing-masing. Karena memang in this economy, aduh semuanya kayak, ayo dong bisa dong kita bersama-sama yuk.
0: In this economy juga mungkin banyak faktor yang akhirnya bisa buat kita lebih gampang emosi.
1: Iya, kita ya Allah kesenggol dikit aja rasanya pengen ini mecak-mecak.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi udahlah kalau kita lagi gak enak badannya atau moodnya lagi berantakan, gak usah nyenggol-nyenggol orang lain. Apalagi sampai akhirnya ada berantem.
0: Kayak yang kemarin nih di daerah Menteri Supeno sahabat suara.
1: Umbul Harjo
0: bener. Itu kejadian

0: Komen yang di ibaratnya gitu loh. Enggak terima, cuy.
1: Aduh. Terus dia apain?
0: Enggak terima, akhirnya si pelaku ini
1: yang mencela-mencela tadi.
0: Yang mencela-mencela itu tadi, dia nendang motor si ojol itu.
1: Astaga.
0: Udah nendang kan jatuh tuh sahabat suara otomatis. Habis itu digebukin.
1: Astaga.
0: Dipukulin temennya yang tadi sama melerai. Kena juga.
1: Ya ampun, padahal mau berbuat baik masih kena juga.
0: Masih kena juga.
1: Itu udah wah, kriminal sih.
0: Maksudku kayak jenengan wonten masalah nopo, Mas? Aku paham nek saiki ini situasi iki lagi mumet ya. Panas.
1: Bener.
0: Bawa emosi bawaannya.
1: Asik.
0: Tapi jangan meluapkan ke orang lain, Mas. Harusnya

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
3: Iswara.
11: Memainkan musik pilihanmu.
12: Pilihanmu.
13: Ku ingin jadi temannya.
11: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutar.

0: 98.7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Itu tadi yang ngomong Budi Doremi loh ya, sahabat suara, bukan saya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kerjaan gak bikin kamu kaya, tinggal aja.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kan kamu masih butuh dana ya.
1: Benar, kecuali kalau kamu emang pewaris tunggal. Itu, aduh, kerja buat apa sih?
0: Itu semua hanya bisa dilakukan oleh CEO.
1: CEO. Jangan ngomong C.
0: Kenapa sih?
1: Enggak, CEO tuh kayak apa ya?
0: CEO.
1: Enggak, sejenis ciki-cikian gitu.
0: Kok iso?
1: CEO. Enggak enak di telinga dia loh.
0: Aku suka dengan kata CEO. Bisa aku kan punya suami CEO.
1: Itu saudaranya Aci kak, saudaranya Cilung kak.
0: Kalau CEO gitu, gelem ora ya tak jam luncuring Alfamidi gitu lagi?
1: Pasti mau, siapa tahu dia buka franchise-nya.
0: Oh iya betul,
1: iya
0: betul.
1: Kan? Terus tak kamu suruh, bisa belanja sepuasnya Del di sana Del.
0: Tak akan buka Alfamidi lah, soalnya itu saya pengen sebagai seorang pengusaha yang bisa memberikan banyak hal-hal baik gitu untuk pelanggan.
1: Pasti, ya gimana Alfamidi itu pasti baik banget. Tiap hari ada promonya. Apalagi kalau sekarang nih kamu belanja di Alfamidi, bisa dapat kesempatan buat dapetin motor. Bayangin motor Del, enak banget kan?
0: Caranya gimana?
1: Caranya gampang banget, karena kan sekarang lagi ada promo gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Kamu tinggal belanja aja pakai member Alfamidi minimal 100.000 rupiah. Nah nanti kamu bisa dapetin satu A-Coin. Tinggal kumpulin tuh sampai minimal A-Coin buat dapetin
0: sampai
1: kesempatan.
0: Minimal 6 A-Coin, 6-nya belum kesebut.
1: Iya, berarti belanja 6 kali yang 100 ribu minimal ya. Sampai 6 A-Coin buat dapetin kesempatan menangin hadiah undian.
0: Hadiahnya apa aja sih, sis?
1: Aduh, ini banyak banget. 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, ada 44 robot vakum, ada ribuan voucher belanja di Alfamidi, sama masih banyak hadiah lainnya juga.
0: Jadi kalau kita makin banyak belanja, kesempatannya makin gede dong sis.
1: Pasti dong, jadi langsung aja belanja sekarang di Alfamidi, syarat dan ketentuan berlaku. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.
4: Pilihanmu.

Kalau pas jam siaranku, aku akan dengan lemah, lembut, terus juga sopan dan beradab untuk aku kasih tahu. Emang itu ada rumusnya. Kenapa gitu? Dulu sih biar nggak direkam gitu. Terus juga memang karena ada ininya, ada formatnya sendiri yang harus dipatuhi. Itu yang namanya katukat, semi katukat gitu. Kalau kau pengen lebih tahu lebih dekat, nah kamu bisa reach out ke Iswara Jogja, nanti tak kasih tahu, tak kak detail ya. Ya cuman memang kalau aku ngomong ada tarifnya. Gimana hari ini rencanamu kemana, sahabat Suara? Aku pengen jalan-jalan aja deh, gak prediksi masih akan ada mendung dan juga hujan di beberapa daerah di Jogja untuk hari Kamis ini, 4 Juni 2026. Ya semoga semuanya lancar ya. Kalau pagi sampai dengan siang sih cerah gitu. Mungkin ada kemungkinan malam. Oke. Ntar ya aku sambil nganterin. Dega, aku pengen dengerin lagunya Tulus dong. Boleh. Sambil buat kamu yang mau gabung lewat WhatsApp di 081-2299-88887. Sambil kamu kasih tahu dong lagi dengerin Dega di mana. Kita udah lama gak ngegame kan. Jam 11 nanti aku ajakin ngegame, boleh ya sahabat Suara. Jadi dua lagunya, lagu Indonesia 1, lagu Bule 1, kamu bisa request asal kamu bisa mengeksekusi dan juga menjawab dengan benar tebakan yang aku mau siapin buat kamu ya. Dari sekian banyak lagunya Tulus, bingung kalau aku diminta. Terserah gak yang mana aja gitu. Kio, tak pilihin yang ini ya. Yang lain juga masih ditunggu. Habis ini juga aku akan membuka request lewat live TikTok di @himawandega. Yang lagi on the way, awas dan mawas jangan lupa ya, biar gak kayak penyiarnya ini. Kemarin di pagar rumah sendiri aja nyerempet loh sahabat Suara.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
1: Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Papa sama dua anak laki-lakinya. Cakep ya. Ebit Gade, Adera dan juga Segara. Elgia Sok Pagi yang aku puter di nongkrong bareng Dega Himawan. Seperti yang aku bilang bahwa kamu bisa request lewat 081-2299-88887. Atau kamu juga bisa join TikTok di @himawandega. Wah, banyak banget. Coba tuh mau lempar-lempar koin di sini. Banyak banget, Tatia, thank you. Alay. Seperti janjiku, jadi aku mau ngajakin kamu mainan nih, sahabat suara. Jadi di hari Kamis ini mungkin sedikit cooling down, dengerinnya bareng sama keluarga, di mobil mungkin ada pasangan ataupun juga ada temennya, atau di kantor malahan. Jadi aku puterin potongan lagu, silahkan kasih tahu aku siapa nama penyanyinya, bukan judul lagunya ya, tapi nama penyanyinya, bisa. Nanti kirimnya lewat WhatsApp di 081-2299-88887 atau bisa lewat komen yang join di live TikTok saya di @himawandega. Bisa request satu lagu Indonesia, satu lagu Barat. Oke, sebentar aku siapin dulu ya. Jadi akan ada tiga lagu yang aku tantangin kamu untuk jawab siapa nama penyanyinya. Ada lagu yang lama, terus juga baru, lamanya satu aja deh. Cuman memang ini gak gampang ya, jadi aku lihat seberapa jago dirimu untuk menaklukkan tantanganku di Papa Dega. Oh bukan, itu pap apa aja ke Dega, oh nanti deh kita main di periode ataupun juga siaran berikutnya. Alay, siap-siap, ada tiga ya, satu, dua, tiga gitu nanti jawabannya. Oke, kita mulai yang pertama, silahkan ditebak ini siapakah nama penyanyi.

0: kan? Langsung aja. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kalau kamu tahu jawabannya langsung WhatsApp sambil dua request lagu kamu masukin sekalian. Aku tunggu lewat 081-2299-88-887.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
0: gagal lah ya. Suara
1: memainkan musik pilihanmu.

0: di Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada dari Nur yang pengen dengerin lagunya Avril Lavigne sama Padi.
1: Luluh.
0: Padi kok luluh? Rapuh. Udah kuputerin tadi ya. Bener gak yang kamu request ini ya? Dua-duanya udah kuputer, terima kasih. Aktivitas sekarang yang dilakuin siang hari ini, makan siang apa yang lagi dipengenin mumpung tanggal muda. Apalagi buat kamu yang bekerja untuk diri sendiri, jangan terlalu pelit lah. Kalau untuk orang yang diseneng, keluarga, saudara, adik-adikmu, calon mertua, itu kamu total dan juga loyal. Kadang-kadang kita juga suka, kalau buat diri sendiri gini banget sih kita gitu. Kamu ngerasa gitu gak sih apa suara? Aku lagi itu nih akhir-akhir ini, mau benerin mobil aja kemarin. Aduh, tiba-tiba ibu aku bilang, lah kamu nyari duit sendiri buat mobilmu sendiri, ngapain? Benerin gitu. Oh ya juga ya. Semangat langsung kan aku. Hari ini ada yang cair nih, gaji ASN ke-13 dan juga dana pensiunan cair. Periodenya dari tanggal 2 Juni kemarin ya. Jadi pemerintah sudah mengucurkan dana 24 triliun. Jadi pemerintah sudah merealisasikan pembayaran gaji ke-13 sebesar 24 triliun ini kepada 5,5 juta ASN. Sampai dengan pensiunan juga ya, baik di pusat ataupun juga daerah. Jumlah ini merupakan realisasi per 2 Juni 2026. Jadi memang sudah turun. Tinggal kapan nyampenya aja. Ini tadi juga ada penyiar pagi Suara Jogja juga nganterin eyangnya ngambil pensiunan. Dia mah ada maunya aja ya. Lagu enak berikutnya di Nongkrong bareng Dega Himawan, aku puterin salah satu kebanggaan dari Jogja juga. Nisfu Lail. Judul lagunya adalah Patah Dalam Genggaman. Perih ya. Apalagi kalau itu nyocok-nyocok gitu ya. Sama-sama. Nyocok apa sih? Ya itulah. Sampai nanti jam 12 di Nongkrong bareng Dega Himawan.

Suara Jogja, suara warga Indonesia, M2M Pretty Boy yang aku puterin nongkrong bareng Dega Himawan, kok tiba-tiba suaraku terus jadi bindeng begini. Sudah mulai masuk bediding katanya, bediding. Jadi Jogja malam agak dingin. Kamu ngerasa gitu gak sih sama suara? Lagi baca-baca informasi, scrolling-scrolling sosial media. Ini gimana nih, naik terus dolar. Banyak yang men-suggest dari yang aku baca ya, lamaannya ya. Perkara mau approve apa enggaknya juga kebijakan diri masing-masing sahabat suara. Untuknya udahlah yang muda-muda ini nyari kerja aja lah sana di luar negeri gitu katanya. Biar lebih makmur, meskipun tekanannya banyak tapi paling tidak hasilnya sepadan dengan apa yang diusahakan, dengan capek yang didapat, katanya gitu. Setuju? Atau gimana? Ngobrol kita sahabat suara ya. Mau kabur kemana? Norwegia, negara paling makmur di dunia, mungkin bisa jadi salah satu tujuan. Atau mau deket-deket aja, Singapura, terkaya di Asia, yang bisa jadi pilihan. Misal mau mengalokasikan waktu, terus juga skill untuk mencoba meraih peruntungan di negara tetangga gitu ya. Oke, terima kasih lagu-lagu enak yang diantriin Dega. Terima kasih juga selalu tetap request dan juga nemenin nongkrong bareng aku ini. Ntar aku lagi nyari lagu Londo enak katanya. Enggak, aku mau lagu bule tapi yang enak versi pilihanmu. Nah itu mah berat ya. Kamu juga bisa nambahin kok pengen dengerin lagu apa gitu, sahabat suara. Gimana aku coba pilihin yang agak sedikit romantis ini, sahabat suara.

0: Pagi Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah jam 12 kurang lah. Aku nemenin kamu dan juga ngajakin kamu nongkrong ya sahabat suara. Terima kasih request lagunya, terima kasih cerita-cerita serunya. Dan juga terima kasih berbagi waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan karena jatah Jumat Revino Rio yang bakal besok siaran. Jangan lupa nanti sore jam 5 sampai dengan jam 6 Sheila on 7 bakal main ke Iswara Jogja, ketemu sama Grace dan juga Ari Asyari. Jadi dengerin, terus juga bisa join di live TikTok dari Iswara Jogja. Dega Himawan pamit undur diri. Terima kasih untuk nemenin semua aktivitas kamu. Gak usah kemana-mana, dengernya di sini aja di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun. Suara.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Tiga warga negara Nigeria ditemukan tergeletak di sebuah apartemen di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dua orang dinyatakan meninggal dunia sementara satu lainnya selamat dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut serta menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap para korban.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka setelah OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat yang mengusut dugaan suap pengurusan izin tinggal WNA berupa kitas dan kitab. Silmi sempat dicari penyidik sebelum menyerahkan diri ke KPK. Sementara itu, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga masih ditahan dan berbagai barang bukti turut disita dalam pengembangan kasus tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz ada di sini, sahabat Suara. Bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya saya mengajak kamu. Buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014. Atau juga seru-seruan di TikTok ke isuara.network.

Semoga semua kisah-kisah yang menyedihkan bisa segera berakhir, sahabat suara ya. Yang dimana kalau mantau berita, kayaknya isinya semua menyedihkan nih, lagi di mana-mana bikin kita sedih. Anyway, satu lagu ini dari Krispati tapi bukan aku ya. Bakalan nemenin siangnya sahabat suara bentar lagi sambil saya menanti juga buat yang mau gabung ya. Habis di Korea dulu, featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Yang menjadi doa juga nih untuk kita semua. Semoga apapun berita yang kiranya selain menyedihkan, tapi juga merupakan badai buat negara kita, bisa segera berlalu ya.

0: Kamu masih barengan sama Farah Virus di Suara That Was Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Nah kayaknya lagu Nuka barusan nih merupakan angin seger juga buat siang harinya kita ya, supaya gak berlarut-larut di dalam berita-berita yang bikin kita kesel itu sahabat suara. Ngomongin tentang hal-hal indah kayak di lagunya Nuka barusan, saya jadi kepikiran nih buat ngajak kamu sharing ya, hal paling bahagia apa sih yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya, sampai akhirnya kamu ngerasa bersyukur banget. Tadi juga udah ngobrol di TikTok, ternyata banyak sekali teman-teman TikTok yang lagi merasakan hal bahagia di dalam hidupnya ya. Salah satunya ada Uut yang katanya anaknya tiba-tiba minta daftar bimbel untuk persiapan tahun depan, katanya mau nembus sastra UI. Nah dengan adanya permintaan itu, katanya Uut jadi semangat lagi kerjanya, soalnya anaknya tuh niat banget sekolah gitu. Ih keren ya. Terus tadi ada juga Rina, katanya hal paling bahagia yang sekarang lagi aku rasain baru repaint mobil Karimun Kotak, dan udah dipap juga ke WhatsAppnya Iswara ya sahabat suara, warnanya biru keren banget. Terus juga ada beberapa yang gabung, katanya hal paling bahagia ketemu TikTok Iswara.network yang ada Beryl kalau malam dan Farah kalau siang. Keren banget sih paling bahagia, si paling emang ya, si paling bisa banget nih. Kalau Rendra ada juga katanya kebeli Vespa PT100 warna kuning full restorasi, ban 14 tuh. Detail banget, mohon maaf nih Rendra tapi gak apa-apa. Kan tadi terus saya bacain juga sahabat suara, in this economy ngangkat PTS kan mahal ya. Ini bagi sahabat suara yang paham banget juga soal Vespa, PTS itu kan bukan satu kategori Vespa yang murah. Dan tadi juga Rendra udah spill kalau harga Vespanya tuh dia ngangkat di 70 juta. Gokil. Gak kaleng-kaleng memang pendengar Iswara ya. Kalau misalkan sahabat suara juga punya kisah-kisah bahagia yang pengen diceritain siang hari ini dan juga sharing gitu ya, boleh merapat ke 0816-114-1014. Habis ini sebentar lagi, lebih tepatnya saya mau puterin dulu satu requestan dari Glenka yang gabung di Bandung ya. Mau request lagunya Raisa featuring Noah, katanya yang senang. Yang senang maksudnya dengar, katanya senang dengar suara Farah lagi gitu. Ini saya bacanya agak keder karena terlalu mepet ya. Ini mata saya sebenarnya nih yang agak-agak kacau ya. Sebentar lagi bakal dimainkan Glenka ya. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

Masih bareng sama Farah Fairuz, Misteri Ilahi. Satu lagu dari Ari Lasso baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Buat yang baru bergabung, hai hai, hati-hati di jalan ya. Ayo handphonenya ditaruh dulu, fokus nyetirnya. Jangan sampai akhirnya kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain karena main gadget full gitu ya. Soalnya kemarin baru aja kejadian, saya barengan sama teman saya sahabat suara ya. Padahal dia cuma ngelihat handphone bentaran banget, tapi pas mungkin emang hari apa nggak ada di kalender, akhirnya di depan dia tuh ada motor yang juga kayaknya meleng gitu, akhirnya nggak sengaja kesundul, berakhir kayaknya sih damai ya kayaknya nih, tapi mungkin ada kaitan ganti-ganti rugi yang harus dilakukan. Jadi daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati ya. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti jam 2 dan masih menanti juga buat kamu yang mau cerita tentang kebahagiaan apa yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya. Supaya kita gak ngomongin tentang hal-hal yang menyedihkan terus. Apalagi kita juga lagi sedih kan, karena baca berita soal negara kita ini dari kemarin berurutan tuh, soal kasus korupsi, korupsi, korupsi gitu. Jadi kita nge-distract dulu dengan hal-hal bahagia yang sekarang lagi kita alamin ya. Langsung sharing ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok iSuara.network.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Bernadia dengan Rabun Jauh. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Yang kalau ngerasa penglihatan mulai agak-agak rabun gitu ya, jangan kamu berlarut-larut sahabat Suara. Cepatlah diatasi supaya nantinya gak merugikan diri kamu sendiri. Sama nih, kayak misalnya kamu ngerasa bahwa terlambat bayar pajak gitu ya. Nah mending sekarang-sekarang nih kamu atasi dengan membayarnya, karena ada kabar baik untuk warga Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya nih sahabat Suara ya, kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan buat segera menunaikan kewajibannya tanpa harus dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatin nih periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas, pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut lagi, kamu bisa langsung aja cek ke lamannya Bapenda DKI Jakarta ya, di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Allah aneh.
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gembel.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @BadutGendong dan @Mama.
5: Apa yang sudah kamu lakukan?
6: Di sini, tepatnya Suara

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenalan dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang

0: 101 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota-kota lainnya sekarang lagi dengerin. Selamat siang lagi ya. Farvirus masih ada di sini dan masuki jam terakhir kebersamaan kita. Let's go! Yang mau saling sapa via udara, masih ada waktunya. Merapat aja ke 0816-114-1014 untuk kirim salam, request lagu, atau mau curhat, atau sekedar menyapa saja, silahkan ya. Bisa di WhatsApp atau ke TikTok juga boleh, iswara.network. Lanjut temenin siangnya kamu nih, biar agak-agak sedikit syahdu ya. Karena memang cuaca di Simatupang udah mulai ngeredup mataharinya. Kayaknya agak ketutupan awan sih sahabat suara ya. Adito Prabowo.

Enggak banget bahwa lagunya sedih, sesedih itu ya. Kalau orang-orang Farah kemana aja? Ya namanya juga Farah. Dan lagu tadi yang saya sebutin bakal dimainkan sebentar lagi. Samson dulu nih dengan Nafasmu ya. Lanjut temenin siangnya sahabat suara di Nongkrong Bareng Farah Virus.

That was Tulus dengan Manusia Kuat ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok berusername Donat Kentang. Cie, udah diputerin lagunya ya. Terima kasih udah request dan semangat buat Donat Kentang juga teman-teman di PRJ yang sekarang sedang berjibaku ya menyambut event PRJ pastinya. Tetap semangat pokoknya. Terus juga saya mau menyapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Halo, ada 089505 sekian-sekian. Katanya mau salam buat ibu aku yang lagi ulang tahun. Semoga sehat selalu dan gak ngambek-ngambekan. Dari anaknya Mawar Hitam, thanks. Waduh, sangat misterius sekali nih Mawar Hitam ya. Terima kasih, tapi semoga sang ibu lagi dengerin. Jadi nih harapan kamu, semoga tadi katanya ibu gak ngambek-ngambek lagi bisa tersampaikan ya. Ya paling kalau misalkan emang emaknya dengerin, abis itu diocehin kali ya sahabat suara jatuhnya. Masih ada waktu nih buat kita saling sapa. Kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816 114 1014, atau langsung ke TikTok ya, isuara.network. Abis ini saya mau lanjut dulu muterin lagu-lagu requestan dari sahabat suara. Ada Run dengan Pandangan Pertama yang akan dimainkan sebentar lagi, habis Delantis dulu Lampu Merah.

That was Mesh, Senyum Semangat. Satu lagu baru saja Fara Virus mainkan ya, yang di request sama Rama gabung dari TikTok. Terima kasih udah request, dan semoga aja dengan diputarkannya requestan kamu bisa membuat hari kamu, miss kamu, jadi makin semangat ya. Kayak lagu barusan, tapi saya juga mau ngingetin nih buat sahabat suara yang weekendnya punya rencana kayak pengen berkegiatan daerah Senayan situ tuh, GBK, lari atau ngecil aja gitu di sana ya. Sebaiknya dipikir-pikir lagi, karena ternyata di weekend ini tanggal 6 dan 7 Juni bakalan ada beberapa event di sana yang akan dilangsungkan secara berurutan tuh. Mungkin ada beberapa yang bersamaan juga kali sahabat suara ya. Detailnya adalah di tanggal 6 Juni itu kabarnya di basketball arenanya ada 10 Years of Reality Club. Event musik dari teman-teman Reality Club ya, selebrasi 10 tahun berkarya. Terus di JCC-nya ada Indofest, di Istora Senayan-nya ada Indonesia Open tuh badminton. Di JCC-nya lagi tanggal 6-7 ada Raisa Love and Let Go, dia konser. Terus di Indonesia Arena tuh ada EXO. Wah, ini sih kayaknya bakalan rame banget ya. Di tenis indoor Senayan-nya ada turnamen PUBG. Terus ada konser juga katanya gratis dari JKT48 di depan areanya FX. Beuh, kebayang dong nih crowd-nya bakalan kayak gimana kira-kira. Jadi ada baiknya mungkin kalau misalkan mau kesana kamu cek-cek dulu nanti seperti apa trafficnya gitu ya. Pasti kan sosial media juga update banget. Tapi kalau misalkan memang ada opsi tempat lain yang untuk kamu kunjungi, better diganti aja daripada nanti niat refreshingnya berujung dengan rasa pusing.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
2: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah.

0: SD, SMP, hingga SMA dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Edition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa daftar jadi Ascot Star Rewards member gratis.
0: Dan buat lo member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Assalamualaikum.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tekan 1 untuk program sore paling ditunggu. Tekan 2 untuk pilihan 2 penyiar paling istimewa. Tekan 887 untuk dengerin lagu favoritmu di suara santai.
2: Kami yang bakal nemenin sore harimu hanya di suara santai Iswara Jogja.

0: kami Suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya tuh selalu menepati janji, sahabat suara. Kemarin kan saya sempat mention, gak seru deh bahas Piala Dunia tapi sendiri. kemarin beneran loh, Ri, aku bahas Piala Dunia. Triggernya adalah karena
1: minggu depan main nih. Udah mulai kan?
0: Minggu depan ya?
1: Minggu depan, hari Jumat tanggal 12 Juni itu udah pertandingan pertama. Meksiko tuan rumah akan main jam 2 pagi tuh.
0: Oh, ini memang kebetulan Ari merangkap sebagai ini ya. Kamu kan yang jaga nobar kan?
1: Iya, nyobek tiket saya.
0: Karena kemarin aku ketriggernya itu gara-gara podcastnya Dr. Tirta sama Coach Justin.
1: Iya.
0: Yang ngomongin
1: si
0: tiga negara terkuat di Piala Dunia. Salah satunya yang dimention adalah Argentina.
1: Kamu dukung Argentina? Enggak.
0: Aku dukung yang menang. Kalau Piala Dunia aku dukung yang menang.
1: Karbitan.
0: Emang lu dukung siapa?
1: Tapi kalau saya, sebenarnya saya cerita agak banyak ya, Chris.
0: Boleh. Ini hari ini buat kamu.
1: Karena kapan lagi Suara Santai ada Arya Syari ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Bisa punya infal di sini luar biasa lah. Terima kasih loh ini kesempatannya.
0: Kamu tapi kangen gak sih siaran?
1: Kangen lah.
0: Ya udah besok seminggu. Apa mau cerita apa?
1: Ini saya pertama kali kenal sama sepak bola itu momennya Piala Dunia, Chris. Piala Dunia tahun 2002, waktu itu Korea Jepang, ya kan? Di mana waktu itu Brazil keluar jadi juara. Saya pertama kali nonton tuh Jerman lawan Arab Saudi, di mana Miroslav Klose itu nyetak hat-trick. Mereka menang 8-0, Chris.
0: Itu final?
1: Bukan final. Itu baru babak-babak awal. Menang 3-0. Terus akhirnya mulai kenal sama sepak bola. Ngefans lah sama timnas Jerman. Waktu itu masih ada Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger. Terus Michael
0: SD.
1: Balak gitu-gitu.
0: Enggak tahu.
1: Sok-sok andu iki mesti umuran lho kok iki.
0: Enggak bisa. Kita kalau di sini jauh. Nah, aku enggak tahu soalnya kalau yang di era itu.
1: Oke, habis itu masih udah kenal bola terus akhirnya juaranya Brazil kan dengan Ronaldinho yang bagus banget.
0: Ah ya, benar.
1: Akhirnya mulai ngikutin jadi fansnya Barcelona lah.
0: Oh, kamu tuh suka berkat dari situ?
1: Dari Ronaldinho dulu.
0: Oh, I see.
1: Terus akhirnya muncullah Lionel Messi, the greatest player of all time in this world gitu kan.
0: Wes, terlalu memuja deh.
1: Tapi emang realitinya kan begitu kan.
0: Sampai sekarang emang.
1: Sampai sekarang.
0: Menurut kamu?
1: Legasinya meskipun dia udah pensiun, dia tetap the greatest of all time. Di atas Pele, Maradona, apalagi yang ngambekan itu. Yang katanya gue ngambekan. Tapi fokusnya adalah setelah kenal Messi, jadinya ngedukung Barcelona dan ngedukung Argentina juga. Dari situ triggernya ngefans Barcelona. Jadi waktu final Piala Dunia 2014, aku tuh ya 50-50 lah. Jerman juara oke silahkan, Argentina juara oke silahkan. Tapi finally Jerman juga akhirnya bisa juara. 2022 bisa lihat Messi juara. Jadi semua tim kesayangan saya itu juara semua.
0: Tapi kalau yang tahun ini nanti
1: aku masih mendukung Argentina dan Jerman.
0: Sama ya?
1: Sama tetap.
0: Sama ya. Tapi
1: cinta pertama gimana sih, Gris?
0: Cinta pertama. Tapi biasanya cinta pertama juga lama-lama kan keganti kali.
1: Itu bagi orang yang lemah, saya orang kuat setia dong, Gris. Kalau kamu?
0: Aku.
1: Argentina sama mana? Sama yang menang tadi?
0: Aku ya jujur ya, kalau Piala Dunia itu kan pertama kali kalau enggak salah 2006.
1: Nonton Piala Dunia 2006.
0: Karena waktu itu papa tuh jagoin Belanda.
1: Yang enggak pernah juara dunia itu.
0: Iya,
1: kan.
0: Betul sekali.
1: Kenapa didukung sih tim kayak gitu? Enggak
0: tahu. Beliau ini suka Belanda tapi anaknya dikasih nama pemain MU kan bingung ya. Tuh kan. Jadi Belanda tuh pertama kali awalnya tahunya dari si
1: papa.
0: Terus habis itu ini loh yang waktu prediksinya pakai Gurita itu tahun berapa sih?
1: Gurita itu 2010. Itu Paul si Gurita kan.
0: Nah, iya benar.
1: Piala Dunia di Afrika tuh.
0: Benar itu.
1: Juaranya Spanyol.
0: Itu Spanyol kan. Yes. Nah, itu pada akhirnya melihat kayaknya Spanyol oke juga ya gitu.
1: Lagi generasi emas kan di tahun itu kan.
0: Betul.
1: 2008 juara Euro, 2010 Piala Dunia, 2012 juara Euro juga.
0: Betul. Gitu. Tapi kalau yang tahun ini kayaknya aku tidak tahu. Tapi kayak Argentina sih. Mungkin yang paling kuat ya. Paling kuat
1: sebenarnya kalau
0: saat ini
1: secara komposisi sebenarnya paling kuat tuh antara Spanyol sama Perancis.
0: Perancis ya.
1: Argentina tuh bagus tapi so-so aja, Gris.
0: Bagus kalau Messi ikut.
1: Bener.
0: Ya kan.
1: Nah, Perancis tuh dari belakang, tengah, belakang, depan,
0: KP ya. Kita lihatlah nanti orang belum mulai juga tapi prediksinya ya kalau hari sih jagoinnya Argentina atau
1: Jerman.
0: Tadi Jerman.
1: Tapi kayaknya Jerman agak sulit sih musim ini. Tapi Argentina deh juaranya.
0: Argentina ya. Kalau saya sih ya lihat aja siapa nanti yang menang.
1: Bisa ketemunya lah.
0: Weh, enggak boleh.
1: Yoi, 45. 40.
0: Enggak boleh. Enggak boleh taruhan-taruhan kayak
1: gitu. Aram-aram, Mas.
0: Selawe.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
10: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
8: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
12: Bu Nana.
13: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
13: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
14: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
13: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang.

0: Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Alhamdulillah masih hafal.
0: Masih. Cuma vibesnya beda ya. Kalau sama Grace lagunya Nadina Miza.
1: Eh, kenapa sih? Emang kalau sama
0: Langit Senja.
1: Kalau yang kan lama?
0: Kalau sama Arsa Sadria, Wali.
1: Iya, enggak apa-apa. Enggak boleh. Kalau pagi kan harus semangat. Kamu pagi harus semangat, kalau sore ya udah biasa aja. Kamu kangen ya? Kamu kangen sama Saras Adilia? Kita telepon aja mau habis
0: ini. Nanti kita telepon ya.
1: Nanti kita telepon ya. Sama sore. Hah? Siaran bertiga? Boleh?
0: Bisa tuh.
1: Iya, bisa tuh.
0: Bisa tuh.
1: Besok kalau.
0: Agendakan.
1: Emang dia ngagendain ke Alphamidia aja dia dulu. Kalau deket.
0: Emang lagi ada apa sih?
1: Ada promo tau.
0: Apa di Grace tahu dong?
1: Kan biasanya promo TTM ada. Terus apa namanya?
0: Jumat Sabtu Minggu.
1: Tapi yang ini kalau kamu belanja bisa dapat Honda Beat.
0: Oh iya.
1: Keren kan?
0: 11 lagi katanya.
1: 11. Jadi itu ada promo namanya promo gas. Tapi bukan gas 3 kilo sahabat suara, tapi genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Tuh. Jadi kalau misalnya kamu member Alfa Mini enggak, Kak?
0: Member.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Terus sering belanja?
0: Lumayan.
1: Masa sih?
0: Kamu sering belanja lah.
1: Sering belanja. Sampai iya. 100 ribu gak?
0: Biasanya 300 ribu lebih sih.
1: Wiss, apa tuh belanjanya?
0: Ih, banyak dong.
1: Susana.
0: Susana, itu paling mahal kan harganya.
1: Bener.
0: Terus abis belanja 100 ribu terus apa lagi?
1: 100 ribu ya kan kalau udah jadi member. Nanti kalau misalnya kamu belanja 100 ribu, yeah, itu bisa dapat 1 A-coin.
0: Iya.
1: Yeah. Ya kan itu terus kumpulin aja minimal 6 A-coin. Jadi kalau misalnya 300 ribu dapat 3 tuh.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Tambah lagi besok 300 ribu, udah 6.
0: Udah dapat tuh bisa kesempatan dapat hadiah-hadiahnya itu.
1: Betul, kamu bisa dapat kesempatan buat menangin karena banyak, nggak cuma 11 motor Honda Beat. Ada air fryer 44 tuh.
0: Kukil.
1: Terus ada vakum, itu 44 robot vakum juga ada. Terus yang paling gampang didapetin ya ribuan voucher belanja di Alphamidi sama hadiah masih banyak banget yang lainnya.
0: Jadi belanja sekarang juga ya kalau mau dapetin kesempatan untuk bisa menangin hadiah-hadiah menarik itu.
1: Betul.
0: Jangan sampai ketinggalan juga sahabat suara. Jadi ayo kita belanja bareng ke sana. Syarat dan ketentuan berlaku, belanja sebanyak mungkin bisa punya kesempatan menang sebanyak mungkin.
1: Yes. Langsung aja ke Alphamidi karena Alphamidi belanja puas, harga hemat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
7: lah ya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: 107 FM suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Udah dapet, jam berapa nih?
2: Udah jam 5 kurang 10 menit sahabat suara dapat informasi dari, ini A1 ya infonya ya.
0: Siapa tuh?
2: Dari langsung dari kementerian.
0: Ini kebenaran memang dari Dispora DIY ya nih ya, infonya ya.
2: Iya ini A1 valid pokoknya
0: langsung. Valid.
2: Suratnya cap basah pokoknya.
0: Apa?
2: Ini informasinya timnya Shilon Seven sudah mulai meluncur ke suara Jogja. Siap-siap standby sahabat suara. Kalau kamu mau nyicil nitip pertanyaan buat Mas boleh. Adam, Mas Eros, Mas Shila atau Mas Ari
0: Mas
2: boleh
0: silakan. Bentar Mas Shila siapa? Dimarahin kan lu.
2: Shilon Seven maksudnya untuk Mas Duta, Mas Adam, Mas Eros. Itu Shilon Seven silakan mulai dicicil sekarang 081-2299-88887.
0: Atau bisa juga di Instagram kayaknya tadi kalau enggak salah kita bikin question box deh sahabat
2: boleh.
0: Suara. Bisa di situ ya. Tadi ini ada satu pertanyaan tapi nanti aja deh ya.
2: Nantilah.
0: Kita tanyain nanti pokoknya sebaik-baiknya kamu kalau mau tanya tanya boleh atau misalnya mau request Pak Duta nyanyiin ini dong boleh. Atau nanti nanti kita request Pak Duta Velocity aja Pak ya.
2: Wes tahun piro Grace saiki ki minimal yo. Kicau mania.
0: Tapi kan ono to Velocity mania. Yang pakai ininya intronya Shilon Seven kan.
2: Dung dung tak apa
0: oke apa jenenge nek kok ngono ki
2: tuk tak tuk tak
0: bisa ngomong metronom tadi tuk tak tuk tak ki lo ya
2: tapi suaranya piye
0: iya sih
2: iya
0: jajal bener-bener bisa
2: tuk tak
0: tadi ringtone

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsu.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Cute time dulu
10: Cute time, quality time.
9: Iya,
10: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
10: Cute time buat kulit?
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
9: Pakai ini,
10: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
9: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
10: Oh, gitu.
9: Iya.
10: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut sih?
10: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
9: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
12: Nih.
11: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
11: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Bu Nana.
15: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
14: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
15: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
14: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
15: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
14: Berarti satunya 2.500.
16: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
15: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
14: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
16: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
15: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
17: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo, Manusia FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kayaknya udah nunggu-nunggu ya kamu dari tadi ya sahabat suara.
1: Yang dinanti-nantikan akhirnya datang juga.
0: Akhirnya datang juga. Dan katanya kamu mau mengawali ini semua, Ri. Coba, Ri.
1: Please welcome, this is Sheila on 7.
2: Yeay.
1: Ya, kok,
0: Pak, tadi tuh janjinya dia mau nyanyi dulu gitu.
1: Saya sudah datang di hadapannya kembali ya.
0: Kembali.
1: Dia seorang nervous begini caranya, guys. Tadi udah latihan mau nyanyi tapi karena ada Pak Duta langsung jadi kayak ciper saya.
0: Enggak usah.
1: Mending yang langsung asli aja.
0: Betul. Gitu. Dan spesial hari ini sahabat suara, akhirnya setelah berapa tahun berarti ya enggak ke sini ya, Pak ya?
3: Terakhir ya itu yang di Sabotase.
2: Cukup lama.
0: Oh ya, di Sabotase itu 2012.
1: 16 tahun yang lalu ya. Oh, iya, 14 itu. Tahun yang lalu itu loh.
0: 14 tahun yang lalu ya. Kita masih kuliah ya waktu itu ya, dia.
1: Saya masih SD waktu itu.
3: Mungkin
1: ya. Tapi thank you buat Pak Duta, yes. Pak Adam, Pak Eros yang sudah berkenan untuk hadir di Suara Jogja sore kali ini. Kita bakal ngobrol banyak, apalagi rilis single baru, Gris.
0: Betul sekali. Dan sebenarnya kalau kemarin, kalau ngomongin tentang single ya, ini kan aku sempat bahas nih di kabar musisi waktu itu kan. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalnya nggak ngebahasnya langsung. Tapi nanti dulu deh.
1: Nanti aja dulu.
0: Orang udah pada tahu lagunya gimana gitu kan.
1: Kita ngacik inget-inget dulu mereka ya.
0: Apa?
1: Masih inget nggak waktu main ke Sabotase dulu? Yeah. Dulu nyanyi live terus siaran, masih bisa gak siaran sekarang?
0: Nah,
3: aduh, mungkin ya.
1: Langsung ditaruh suruh siaran.
3: Pertanyaannya bisa kan?
1: Bisa.
3: Ya, bukan bagus enggak kan? Kalau bisa tuh bisa kayaknya.
1: Bisa, terima
3: kasih. Tapi bagus enggak gak tahu.
1: Nanti kita minta challenge mereka untuk siaran juga ya.
0: Boleh.
1: Berikol di Sabotase 2012. Tapi 2018 yang spesial adalah waktu itu Iradio sempat diundang ke rumahnya Pak Duta. Waktu itu rilis lagunya Film Favorit.
3: Ya.
1: Disuguin katanya pizza, Chris. Jadi sahabat suara, didegan ini, apakah nanti setelah selesai siaran kita disuguhi pizza juga atau enggak ya?
0: Bawa enggak apa hari ini?
3: Mie ayam.
0: Mie ayam, biasanya kan cowok-cowok kan lebih suka mie ayam daripada pizza hari.
1: Iya benar. Kan? Makanan-makanan centil gitu.
0: Makanan sebelah
1: gitu-gitu. Mie ayam nomor satu.
0: Mie ayam, tetap mie ayam. Nanti kita suruh coba, ini deh, suruh mempromosikan mie ayam.
1: Oke, boleh.
0: Boleh ya.
1: Tapi sebelum kita kesana, kita ngobrolin soal hobi-hobi dulu ya. Ini kayaknya kita punya banyak sekali perbedaan. Pak Duta bisa nyanyi, saya enggak. Mas Adam bisa main bass, saya enggak. Pak Eros bisa main gitar, saya enggak.
0: Kamu bisanya apa sih?
1: Bisanya ngomong doang. Kita punya kesamaan yang sama, termasuk Grace.
0: Apa?
1: Kita sama-sama suka bola.
3: Oke.
0: Okay, ya. Kok kamu putusin sendiri aku suka bola sih?
1: Lah, kamu suka bola kan?
0: Suka, memang.
1: Kita sama-sama Mas Adam.
0: Oh.
1: Suka Barcelona.
0: Oh iya.
2: Oh, hai.
3: Oh ya, dia Fisca Barca.
1: Fisca
3: Catalunya.
4: Dia kemarin saking senengnya sampai nonton El Clasico dia.
1: Oh, sama, 2-0 Rashford nyetak gol.
4: Sama sekali enggak ada sederhana-sederhananya.
1: Tiket pesawat habis berapa, Mas?
2: Tapi kan uang sendiri.
0: Oh, uang pribadi.
4: Maksudnya apa ya, Mas?
1: Enggak pakai anggaran ya. Ada anggaran RT gitu enggak usah kan. Iya. Tapi masih ngikutin gosip-gosip Barcelona enggak, Mas?
2: Sebenarnya lebih ke apa ya, nonton gamenya sih.
1: Nonton gamenya.
2: Sekarang juga karena makin umur ya, jadi ya kadang-kadang gak bisa selalu mengikuti yang game yang dini hari.
1: Iya, soalnya tangini angel ya, Mas ya, kayak mending turu gak sih ngono gitu?
2: Ya bukan mending turu, tapi ra kuat wae.
0: Mending nonton highlight gak sih?
4: Harusnya kan? Kalau Barca masih worth it lah, kalau nonton Milan itu yang kayaknya kurang. Agak kurang worth it kalau harus dini hari itu kayaknya.
1: Iya. Tapi kita lagi ngomongin tim yang lolos Liga Champions aja.
0: Oh,
2: sorry.
1: Oh. Tim yang lolos gak usah kita sebut kali ya.
4: Tapi kan Eropa lah, lumayan.
2: Milan bukannya lolos?
1: Enggak lolos.
2: Orang situ.
4: Tak antemi lho.
1: Kalah karo Como coba, Mas. Tim anyar.
2: Loh, pelatihnya itu orang mana? Katanya Como itu.
4: Gara-gara si Como lewat ya.
0: Beda.
1: Kalau Pak Eros diam aja nih, kayaknya happy ya. Karena kemarin ini timnya juara
5: saya,
1: sih.
5: Jadi gak gini, tadi kalian ngomongin ini, saya gak ada yang ngerti sebenarnya. Saya gak terlalu ngikutin. Tapi kalau harus dipaksa pilih, ya sekarang ya PSG lah.
0: Oh.
1: Golek sing jago.
0: Golek sing jago. Golek sing bar menang.
4: Iya, soalnya kan kebetulan istrinya kan setengah-setengah ya. Setengah Indo, setengah Prancis gitu.
1: Dulu saya MU tapi begitu istri saya ini, wah ya udah oke PC, oke PC, oke. Tapi satu pilihan yang bijak sih meninggalkan MU dengan segala macam kutukannya itu.
0: Kenapa sih ini? Eh enggak apa-apa loh sebenarnya kalau.
4: Tapi lagi bangkit dulu pernah kan ya. Dia baru pulang dari Prancis sama istrinya, terus kita main mini soccer, terus dia pakai jersey kan, terus aku kan bilang, wah PSG
5: jersey dibeliin.
4: Terus aku bilang, wih PSG nggak ngasih, terus dia bilang, ah PSG apa itu PSG? Ya klabimu kuwi lho PSG. Kan kalau logonya kan biasa kan Paris kan.
1: Paris.
4: Dia enggak tahu kalau Paris Saint-Germain tuh si. Kan kalau logonya kan biasa kan Paris kan.
1: Paris.
4: Dia enggak tahu kalau Paris Saint-Germain tuh PSG itu dia enggak tahu gitu.
1: Tiga pemain PSG sapa wae, Mas?

0: itu.
1: Iya.
2: Wah, MU dong berarti.
1: Enggak Pak. Nah, itu bapakku yang MU kalau aku.
2: Cantona ya Prancis juga.
3: Tuh, Eric Cantona bukannya ahli kungfu ya?
2: Sekali itu doang.
1: Itu enggak ngerti lagi.
2: Terakhir karirnya kan model video klipnya Liam kan.
4: Oh iya iya.
1: Kok titik aku sih yang di nganu dipong-pong?
4: Ya apa-apa nu. Apa kamu nanya apa?
1: Enggak, selain bola dia, selain bola. Kalau Pak Duta kan jelas kan sering main bola kan. Sekarang masih sering gak Pak?
2: Aku kebetulan udah mulai jarang sih. Karena emang aku agak menghindari olahraga yang body contact tuh gak usah sering-sering. Karena sekarang tuh jarumnya tuh bisa kayak seminggu kayak gitu. Kayak sebenarnya kalau pas ngelakuinnya itu tuh happy. Karena kan seneng toh. Cuman yang malas tuh wis-wisane gitu. Udahannya tuh kayak
5: recovery-nya
2: kayak lama. Jadi malas ya. Jadi mendingan pilih olahraga yang enggak bertubrukan badan lah gitu.
4: Apa
2: jadi tenis.
4: Oh, tak kira catur gitu kan enggak pakai
2: sekak ada malah
4: sekak ada.
2: Ya. Adam tuh sama anaknya sekak.
4: Karambol ngono-ngono ya.
5: Karambol
2: sekak deh ngene.
4: Sekak.
3: Rano
5: bogo-bogo. Bogo-bogo.
1: Eh tapi kita live kok.
3: Radio bingung ngene-ngene iki piye.
5: Bogo-bogo.
1: Kita live Pak. Kita live tuh di situ bisa.
3: Oh, udah enggak ada yang dengerin dari radio emang.
1: Ada juga. Kalau Pak Adam, saya kalau enggak salah pernah ketemu di salah satu tempat soto pada LB.
5: Oh iya.
1: Emang lagi suka kulineran berarti Pak?
3: Kok lagi sih?
1: Emang dari dulu suka kulineran?
5: Enggak kelihatan ini badannya gini.
2: Loh di Jogja itu saya enggak pernah. Saya enggak pernah menjadi yang pertama. Jadi pernah kayak misalnya saya sama istri gitu kan. Kan termasuk jarang sebenarnya saya kuliner. Cuman begitu kuliner sekali saya dapat tempat yang blusuk-blusuk masuk gang udah di sana, deket kasihan sana segala macam apa udah blusuk-blusuk gitu. Tiba-tiba, Mas Duta tahu sini dari Mas Adam ya? Jadi
4: ikon kuliner Jogja.
2: Jadi enggak ada yang belum pernah dijamah Mas Adam kayaknya, enggak ada kayaknya.
4: Tiga soto favorit deh Mas, boleh Mas? Biar kita juga tahu nih yang hidden gem atau yang favorit.
1: Tapi jangan yang udah populer. Yang masih hidden gitu.
4: Ya terserah sih, boleh.
5: Duh,
4: apa ya?
5: Ngerti ini dalane. Kadang-kadang namanya juga enggak tahu.
4: Berarti Eling Rosso.
5: Ada sih soto yang di Jalan Damai.
4: Jalan Damai.
5: Pak Jamal. Oh, soto Ndelik.
3: Rasa Ndelik. Rasane Ndelik.
5: Banyak kok soto, soalnya banyak ya. Ada soto ben sebutannya soto kutut. Soto sapa jenenge Pak?
1: Soto kutut.
5: Di klub.
3: Oh, iya. Belum tahu kan.
2: Sing ono yang Ngadiran bener.
4: Ngadiran.
2: Sing ono apa wong nggo ganteng-ganteng
4: manuk itu loh. Kicau mania.
3: Soto Pak Blon ke.
4: Hah?
3: Ada kan di Bantul? Ada.
1: Oh, kan. Kata
4: nang. Kasih orang ngerti loh.
5: Karena yang
3: hidden.
1: Terlalu hidden.
3: Hidden banget.
1: Hidden banget.
4: Saya ngerti mong Pak Eros iki.
3: Terus tutup ya.
5: Tapi rata-rata soto di Jogja kan memang
3: asin.
1: Gurih.
5: Proporsi gurih dan manisnya kan beda-beda. Oke lah.
4: Terus kalau Pak Eros ini kan gitaris mania. Jujur aku salah satu di antara di ruangan ini mungkin orang yang paling gak ngerti musik itu saya.
1: Kok bisa?
4: Ya main gitar raiso, keyboard raiso, suling aku raiso.
1: Nyanyi raiso
4: ngono kuwi.
1: Tapi
4: misal pengen belajar main gitar itu ada rekomendasi nggak Pak Eros untuk
1: pemula
4: ngono ki?
1: Pemula yang nggak dari nol, dari minus.
4: Kamu usia
5: beli dulu.
4: Kamu usia berapa? 45. 30 tahun.
5: Beli dulu lah.
1: Beli dulu.
5: Ya. Beli dulu.
3: Iya. Di belajar di YouTube aja lah. Nanti nggak ngerepotin gurunya jadi di lebih enak.
4: Nanti belajar ke YouTube aja.
3: Ya. Sekarang udah banyak.
4: Banyak, gak usah repot panggil guru ngono ya.
2: Dia kalau ditanya metode gitu malas dia jawab.
4: Oh, iya.
2: Coba Mas tanya, kira-kira beli gitar yang bagus di mana? Di saya kan jawabannya gitu.
4: Bridgingnya mau ke situ. Gitar paling murah berapa Mas?
1: Tapi masa yang kalau misalnya buat pemula beneran nih ya Pak, ini serius nih aku nih. Karena kan aku dikit-dikit lah bisa lah main lah itu. Kalau buat pemula yang gak buat ngeband tapi buat main-main biasa doang, yang rekomendasi apa? Yang gitar listrik. Maksudnya buat kita listrik?
3: Brand. Waduh.
1: Gak boleh. Range harga?
3: Gak gini aja deh, maksudnya kalau kita bicara, inilah belajar kita. Sebenarnya kalau kamu udah terbiasa dengar banyak lagu, itu kan kita secara gak sadar udah intuisinya udah jalan gitu. Begitu pegang instrumen ya kamu tinggal mencurahkan. Jadi yang pertama kamu harus banyak dengar lagu dulu sebelum belajar gitar. Itu akan memudahkan. Daripada gak pernah denger lagu, tiba-tiba main gitar ya gak jalan. Tuh.

0: nyanyi.
1: Main gitarnya kayak kamu ngomong tuh loh mas.
2: Apa?
1: Oh iya, nyanyi.
2: Terus gak atraksi barang. Yang penting ada gitar, ada senarnya, dan udah disetem ya. Itu paling dasar dulu ya.
0: Pokoknya ini niatnya dan, oh aku malah baru dapat ini.
3: Tapi sekarang kan gitu. Sekarang kan kayak semua udah dimudahkan.
0: Betul.
3: Kayak zaman dulu mau ngecun gitar aja kan, ya paling gampang cari piano gitu. Yeah. Tapi sekarang kan kayak aplikasi buat tuner juga banyak banget tuh.
0: Betul.
3: Jadi kayaknya yang kira-kira motoriknya masih bisa ngejar. Kalau latihan dengan referensi yang ada sih harusnya cepet pinternya ya. Kalau kayak saya gitu mungkin lama kali udah kaku-kaku.
4: Ya udah kamu udah dikasih suara bagus, main gitar gitu ya. Bareng.
3: Iya, anu diciptakan untuk membutuhkan orang lain ya. Benar-benar sih.
2: Itu berarti saling melengkapi gitu. Sudah punya pesannya masing-masing gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin dari hobinya bapak-bapak tuh sebenarnya kalau ngelihat ini kan semua udah bapak-bapak ya, termasuk Ari kan.
2: Iya.
0: Itu bapak-bapak tuh hobinya sebenarnya simple ya.
2: Simple, yang penting kita tuh happy gitu aja.
0: Kamu apa sih? Aku belum tahu hobimu apa.
2: Hobiku adalah nonton bola.
0: Oh iya.
2: Nonton bola, pit-pitan. Sama
3: ya, berapa tadi umurnya? 30.
2: 30.
0: Enggak, jangan 30 doang. Ada plusnya. 30 gue.
3: Enggak, kalau 30-an pun aku juga masih itu begadang nonton bola.
2: Begadang masih.
3: Kan? Masih.
2: Masih. Kalau segini itu udah.
4: Dinikmati selagi pulsanya masih ada.
2: Pulsa, aku jarang tuh pulsa loh mas.
0: Pakai data. Makanya sederhana banget gitu. Mungkin itu juga yang menginspirasi bapak-bapak ini buat bikin single sederhana itu tadi.
2: Oh, ini single terbaru merayakan hari jadi.
3: Ya pokoknya kan intinya melakukan segala sesuatu sesuai porsinya aja ya. Itu tadi hobi ya sesuai porsinya.
2: Ya.
3: Kegiatan ya yang secukupnya gitu. Paling ya lebih kayak gitu-gitu aja sih.
2: Tapi yang menarik dari lagu ini kan setelah kita tahu lagunya Sheila on 7 yang ada nge-rap-nge-rapnya itu di tahun 2004, Pemuja Rahasia. Ini setelah 22 tahun kemudian rilis lagu dan akhirnya ada rap-rapnya lagi itu apa pertimbangannya? Mungkin Mas Eros boleh.
4: Sebenarnya kan memang judulnya sederhana ya, tapi yang ingin diucapkan itu terlalu banyak. Jadi kayak harus pengennya sih lebih spesifik di lagu ini, makanya kata-katanya kan banyak. Jadi kalau itu makanya waktu pertama kali demonya kan full rap ya. Terus
3: rap banget.
4: Duta dia beride kayaknya dikasih nada sedikit lah biar gak terlalu nge-rap juga gitu. Terus ya seperti yang kalian dengar hari ini ya seperti ya, itu
3: jadinya. Seperti itu.
2: Oke. Nanti kita puterin. Nanti kalau bisa dibawain langsung ya Gris ya.
0: Mending dibawain langsung sih. Nanti deh ya.
2: Sekarang atau nanti nih?
0: Sekarang apa nanti?
3: Ya mau sekarang, sekarang boleh. Sekarang boleh.
0: Sekarang boleh tapi sebelum itu deh Pak Duta dan juga. Enggak. Sebelum dibawain kan ya kan. Aku pengen tahu selain nanti ini kan bawa lagu sederhana. Kita juga pengen tahu sebenarnya sekarang ini kalau referensi musiknya Sheila on 7. Maksudnya yang lagi didengerin gitu ya. Mungkin kan Pak Duta kan anaknya udah besar gitu. Pasti kan mendengarkannya juga ngikutin gitu. Apa mungkin rekomendasi lagu Indonesia dari band Indonesia gitu yang sekarang lagi didengerin dan harus dengerin juga sama Sahabat Suara?
3: Yang harus dengerin yang pertama nanti kalau ada berapa? Ada dua ya?
0: Ada dua.
3: Kalau ada dua yang pertama dari Hunian, dengerin judulnya Berlayar.
2: Hunian Berlayar.
0: Hunian Berlayar.
2: Numpak perahu layar.
0: Enggak, bukan yang itu.
2: Minggu minggu.
0: Bukan. Satu lagi deh, boleh?
3: Satu lagi ini Romansa.
2: Romansa.
3: Bandnya namanya Romansa.
0: Oke, okay,
3: judulnya Candu.
1: Okay, Romansa boleh. S-nya 2.
0: Romansa S-nya 2, judulnya Candu. Nanti kita putarin ya, Sahabat Suara ya. Boleh. Dan ya itu tadi fun fact-nya adalah Hunian kan kemarin habis main kesini juga.
3: Gitu.
0: Kan Elang dan teman-teman itu habis main kesini juga. Kita tanya juga tuh begitu. Mereka merekomendasikan sederhananya Sheila on 7. Sangat sangat support sekali satu sama lain. Nanti kita puterin Hunian dan juga Romansa ya tadi ya berarti. Tapi yang sekarang kita
2: mau dengerin single terbaru dari Sheila on 7. Sahabat Suara, please welcome. This is Sheila on 7. Sederhana.
4: Sebentar.
2: Ini
4: dinyalain.
0: Belum dinyalain.
2: Pak Bimo, itu gitarnya bagaimana?
0: Menunggu di belakang aja sambil kalau misalnya kamu mau tanya-tanya
2: boleh. Nah, itu dia kita masih tunggu ya.
0: Ini udah banyak sebenarnya yang bertanya. Nanti habis ini ya di segmen selanjutnya kita akan buka untuk kamu yang mau tanya di 081 2299 88887.
2: Please welcome, this is Sheila on 7.

0: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi di Suara Jogja.
1: Suara Jogja, suara warga Indonesia.
2: Satu fun fact lagi.
1: Apa tuh?
2: Sahabat Suara, bahwa ketika live Sabotase di tahun 2012, iRadio tuh nyiapin ada berapa amat komputer yang digunakan untuk menampung SMS-SMS. Kan dulu zamannya SMS kan
1: 2012.
2: Dari pendengar untuk yang mau request lagu, mau titip salam. Dan ketika Sheila on 7 siaran itu, komputernya jebol sampai SMS yang baru mau dikirim itu gak bisa.
1: Karena saking banyaknya ya waktu itu ya.
2: Banyaknya. Dan eranya sekarang TikTok, kita lagi live TikTok juga, itu juga kolom komentarnya pecah.
1: Sama.
2: Banyak banget yang ini udah.
1: Di WhatsApp juga nih, udah banyak banget sampai kita bingung kita akan
2: bacain yang mana,
1: gitu kan. Mau dari
3: bacain
1: TikTok
3: lah,
1: dulu.
3: Bacain lah.
2: Kita baca satu-satu ya.
1: Boleh dari TikTok dulu, Derry.
2: Yang dari TikTok tadi ada yang nanya request tips awet muda dari Pak Duta dong, apa?
3: Waduh.
1: Ya, apa tuh Pak?
3: Nganu. Didoain orang banyak, minta doa sama orang banyak.
2: Minta doa orang banyak.
3: Oke, jawabannya.
2: Hah,
3: Pie? Mie ayam.
2: Mie ayam.
1: Nah, cari mau mie ayam ya, off the record ya.
3: Iya.
2: Tapi mie ayam favoritnya Pak Duta mana sih Pak Duta?
3: Mie ayam saya
2: ada ya?
3: Banyak sih.
2: Banyak ya.
3: No, I know. Jalan Godean itu.
2: Pak Udin.
1: Ada Godean.
3: Mirata Godean itu Pak Udin. Terus kalau enggak itu gerobakan depannya STI KPN itu kalau sore.
2: Gerobaknya
3: warna hijau.
1: Enak gitu Pak, nah, itu.
3: Enak gitu
1: ya, KPN tuh.
3: Itu enak.
2: Terus ini ada dari, kita pernah belanja bareng Mas Adam di ada Sopo. Toko apa tadi? Aduh, Sopo. Ini ke scroll.
1: Jenenge sapa?
2: Aduh, iki saking banyak sampai urung ke
4: beli Pampers ya.
3: Blonjo.
1: Baru
3: kuwi mangan. Ngopo meneh Dam? Lah metu Dam.
5: Namanya juga suka belanja.
2: Masih.
3: Alright.
1: Ini dari WA deh. Jadi sambil kamu pilih-pilih ya. Ini kalau dari Kak Nur di WA. Lagu terfavorit dari Sheila on 7 masing-masing personil. Kalau tadi kan mungkin mewakili ya Pak Duta yang dua lagu itu tadi.
3: Okay,
1: ya. Kalau dari masing-masing deh. Dan kenapa suka lagu tersebut dari Mas Eros dulu deh.
2: Sederhana dong.
3: Lagu Sheila on 7.
1: Iya tuh. Lagu bebas sih.
3: Oh enggak harus
1: Sheila on 7. Heeh, bebas.
3: Ya enggak apa-apa sederhana.
1: Sederhana boleh. Mm-hmm. Pak Duta?
3: Ya.
1: Selain yang dua tadi.
3: Apa ya? Ya udah lagu Sheila on 7 aja. Wah gak aduh, sedih gitu. Lagu Sheila on 7 yang judulnya Kau Kini Ada.
1: Kau Kini Ada, lagunya Sheila on 7. Okay. Mas Adel?
5: To Be With You, Mr. Big.
1: To Be With You, Mr. Big.
4: Bahasa Inggris itu. Rapopo boleh lah.
5: Ya rapopo.
1: Lagu Indonesia.
3: To Be With apa?
2: Ya gimana? Terus kita ke TikTok lagi ya. Ada dari Indrizal 740. Mas Eros, mau gitarnya boleh?
4: Boleh. Honor kono rupo.
1: COD lempuyangan ya, boleh.
3: Katanya Eros tuh harga gak masalah, yang penting murah.
1: Masalah yang penting murah. Ini ada dari WA lagi.
2: Boleh.
1: Diseling ya. Ada Mas Ipung. Pak Duta tukang pijet kita sama. Dikirim foto.
3: Oh iya? Coba lihat mana sih.
2: Ini. Ini botak, betul
1: gak? Betul gak Pak?
2: Oh iya.
1: Betul.
3: Itu terapisnya Sheila on 7 itu.
1: Oh iya.
3: Itu bahkan kalau kita pergi manggung di mana dia selalu ikut bapak itu.
1: Wes.
3: Pak Supri namanya.
1: Pak Supri.
3: Wah,
1: shout out buat Pak Supri.
5: Bisa tak kasih nomor teleponnya?
1: Boleh tuh, boleh.
2: Per jam berapa, Mas?
1: Lanjut, Tri.
3: Panggilannya Supri, nama panjangnya Supradin.
2: Waduh. Dari Taurus Girl, Om Eros, salah satu lagumu ku jadiin nada dering. Oke.
4: Masih ada
2: nada
4: dering.
2: Masih, makanya. Kita bisa suara jam. Tapi Ramo Bati ini salah satu effort ya.
1: Terus. Ada lagi, ini dari, wah kau no senengnya ini.
2: Terakhir ya.
3: Sama mana?
1: 1953. Nih, waduh panjang lagi, gak apa-apa lah ya.
3: Apa-apa.
1: Seberapa penting kesederhanaan itu sendiri di dalam kehidupan? Itu Pak yang pertama.
3: Okay.
1: Terus yang kedua, kasih pesan dong buat anak muda biar bisa ikutan hidup sederhana. Wah ini penting ini. Nah, itu
2: filosofi sekali pertanyaannya.
1: Filosofi sekali
2: ya.
1: Ini untuk anak muda hidup sederhana.
3: Okay. Ya, silakan Mas Adam.
1: Mas Adam.
3: Biar jawabannya juga gak kalah panjang. Ya.
5: Sebenarnya sederhana itu yang menjadi pokok pikiran kita itu kan semuanya pada porsinya lah. Kan kita pasti melewati banyak mau, terus akhirnya sampai ke oh ternyata yang kita butuhkan ini bisa mungkin barang yang kita beli, mungkin apa yang mau kita lakukan atau yang lain. Jadi lebih ke menempatkan apa yang pada porsinya aja sebenarnya gitu.
2: Termasuk pemikiran juga nggak sih mas, sederhana-sederhana aja gitu?
3: Ya, anu toh mungkin mungkin maksudnya Mas Adam itu ya lebih kayak pokoknya hidup dengan standarmu sendiri aja, karena kamu punya timeline timeline sendiri dalam kehidupanmu kan. Jadi jangan sih jangan jadiin standarnya orang lain tuh jadi standarmu gitu.
2: Betul.
5: Karena ada yang oh ya udah enggak usah beli pulau Jawa, pulau Bali aja cukup
1: gitu. Cukup banget sih memang. Enggak sebesar Jawa sih memang sih. Cukup ya. Jadi intinya adalah standarnya jangan ngikutin orang lain ya.
3: Iya.
2: Usia segini udah harus jadi gini, enggak perlu yang gitu-gitu. Timelinemu ada sendiri.
3: Iya, kan punya timeline sendiri. Orang nikah ya beda-beda umurnya.
2: Terus semangat banget nikah ngono langsung.
3: Lagi ngebet ya dia. Jadi kan telat apa enggak itu kan relatif sebenarnya, karena punya timeline sendiri-sendiri.
1: Betul, gitu. Telat apa enggak itu relatif. Umur 30 belum nikah enggak apa-apa, Ri.
2: Iya, santai Chris.
3: Nah, tapi kalau masuk sekolah jangan bilang gitu ya. Nanti jam sekolahnya jam 7, sekolah 8 tanya, "Kamu kenapa telat?" Telat kan relatif, Pak. Bisa diantemi gurunya dupa
1: langsung. Kecuali masuk sekolah dan masuk kerja gak boleh. Gak boleh.
2: Tadi sudah dijanji di depan bahwa Sheila on 7 akan ID station dan juga pura-pura siaran ya.
1: Oke.
2: 2012 terakhir siaran. Kita akan meminta mereka untuk kembali siaran di malam hari ini.
3: Oke.
1: Kita udah nyiapin script pendek aja ya. Script pendek.
2: Ada station ID lama, boleh. Terus nanti ada jadi atlet gak?
1: Ada. Boleh ada atletnya juga.
2: Oh iya, terserah aja, langsung di karang aja ya.
1: Tapi kan intinya tadi kita.
3: Oke.
1: Kita ini dulu nih.
2: Boleh. Station ID
1: dulu.
2: Yang atas. 1, 2, 3.
3: Hai teman-teman Jogja dan sekitarnya, kembali lagi bersama kami Sheila on 7 dalam Sabotase iRadio Jogja 88,7 FM Indonesia.
6: Keren banget.
3: Oke, ini yang pakai yang baru dong.
1: Yang baru. Coba apa?
3: Hai, kembali lagi bersama kami Sheila on 7. Pastinya dalam Sabotase 88,7 FM Iswara Jogja. Suara warga Indonesia.
1: Wes. Masih oke.
3: Oh, berarti Sabotase enggak diterusin ya, di Iswara enggak terusin ya?
2: Kalau masih mau ayo.
3: Oh, iya.
2: Mau ya.
3: Maulah.
1: Loh, mau ya ini.
3: Catat aja.
2: Dicatat. Jejak digital ada. Jejak digital ada.
3: Bikinin konsepnya nih, tawarin ke bos saya Pak Barkah nanti.
2: Itu. Karena beberapa waktu lalu di Jogja Bersuara juga lagunya Sheila on 7 Memory Bike.
3: Oke, saya lihat tuh.
2: Itu
3: choir-choir itu.
2: Ketemu asing semuanya, tapi latihan cuma berapa menit, nyanyi bisa sekeren
3: salut,
2: itu.
3: Salut.
2: Luar biasa.
1: Dan itu di react ya sama Pak Eros ya waktu itu ya. Thank you sudah diizinkan.
2: Mungkin next Jogja Bersuara, lagunya Sheila on 7 kita bawain lagi. Dan teman-teman Sheila on 7 datang juga kayaknya.
3: Oh ya, itu seru kayaknya.
1: Oke, ini kita punya jejak digital ya teman-teman ya. Ada di situ ya.
2: Itu dong, ini perasaan gitu ya.
3: Tagih aja.
1: Satu lagi tadi yang aku sebenarnya yang penasaran adalah adlib. Jadi tadi kan kita udah agak sedikit briefing, produknya mie ayam ya. Karena Pak Duta suka mie ayam kan katanya kan. Okay, ini mau dikasih ini gak? Dikasih coba, contoh scriptnya gak?
2: Boleh. Dikarang aja.
1: Kapan lagi?
3: Saya ngerti tau? Oke.
1: Nah. Mau diulik dulu langsung?
3: Iya.
1: Boleh ya? kita kasih waktu lah, diulik dulu gak apa-apa. Tapi akhirnya. Tahun kelima aku tinggal di Jogja, akhirnya pecah telur aku ketemu artis.
2: Ya Allah, Chris.
1: Akhirnya
2: ngundungnya ya.
1: Katanya dia enggak
2: bisa tidur semalam gara-gara.
3: Oke, kita coba ya.
2: Oke, silakan.
3: Hai buat kamu sahabat suara yang lagi lapar, pengen yang seger-seger, cobain deh. Makanan favorit aku, mie ayam biru ini. Cocok buat kamu yang sedang
4: puasa.
3: Mengharu biru. Sedang mengharu biru, makan mie ayam biru, jadi lebih sehat. Gak ada yang mau nanya nih, mie ayamnya kenapa biru?
2: Kenapa tuh?
3: Kenapa Mia, Mia biru?
7: Ya dia ada kandungan bunga telangnya ya. Gitu.
3: Wow.
7: Khasiatnya sangat
3: sehat
7: baik.
3: Sehat sekali.
7: Kan kalau selama ini kan cuma lihat mie ayam hijau.
2: Nah, ini dari sawi biasanya tuh.
7: Ya, ini mie ayam biru. Porsi bikin perut kenyang, melengkapi memori baik hari-harimu.
2: Yeay. Thank you so much.
1: Oh, udah bisa lah nih Mas, seminggu sekali kayaknya siaran di suara.
7: Masuk.
1: Boleh lah.
2: Bisa. Bisa lah,
7: tinggalin ya. Jejak terus.
1: Banyak nih janji-janjinya main suara. Tapi kayak seru banget ya ternyata.
2: Iya benar-benar. Dan ini juga sebelum kita mungkin, ini aduh sayang banget waktu kita harus bisa ya.
3: Oh gak perasa ya.
2: Cepet kerasa banget. Masih kedeg-degan deket Winnie Mas.
1: Kedeg-degan kan mau bengi ya.
2: Tapi ini sebelum kita berpisah kan minggu depan Piala Dunia udah mulai.
1: Nah.
2: Oke. Okay. Ya, kan? Ya. Ini sebagai fans sepak bola tadi ada PSG, terus ono.
7: Ya ini sebenarnya memang Milan, lagi tahun-tahun kelam buat idola saya. Jadi emang saya gak tahu nih saya mau begadang apa enggak. Udah jagoan klubnya Milan, negaranya Itali.
2: Orang lolos.
7: Jadi orang lolos kabeh. Yes.
2: Dan mungkin lebih dipertebal adalah 3 kali gak lolos beruntun.
7: Iya. Ya. Jadi ya gimana ya. Dunia itu berputar ya.
4: Belum 4 kok.
1: Belum 4 kok. Gak apa-apa. Yeah. Senal aja 22 tahun.
2: Kalau Pak Eros dukung mana Pak Eros? By the way.
4: Kalau pas bujang Argentina kan.
2: Pas bujang Argentina.
1: Kalau sekarang?
4: Prancis.
1: Yes, Be Alon loh Prancis.
7: Iya. Sekarang Prancis, harus manut bos besar. Bos besar. Iya. Kalau saya sih, saya sebenarnya lebih pengen lihat CR menang ya. Biar adil lah gitu. Yeah. Mereka udah berpuluh-puluh dekade, ya berpuluh-puluh tahun apa bersaing di posisi teratas sebagai seorang pesepak bola. Cuman kan kayaknya kalau saya sih masih sampai hari ini masih kayak masih ada perasaan ya. Mungkin fans Argentina mau marah ya silakan aja. Cuman buat saya kayak kemarin tuh dikasih tuh Argentina tuh. Itu emang.
2: Ini kita nggak jadi closing, kita debat dulu ya. Fans Argentina soalnya.
7: Jadi ya kalau saya sih
3: ya,
7: lebih
3: banyak ada beberapa momen yang memang.
7: Iya. Jadi kalau saya sih biar adil, saya lebih pengen CR juga dapat juga lah biar
3: seru. Meskipun juga dikasih.
7: Ya kan sama-sama kan si Messi akhirnya dapat Copa America, dapat Piala Dunia. Si CR udah lebih dulu Piala Eropa, tapi Piala Dunianya belum. Walaupun nanti kalau ternyata Brasilnya Ancelotti juara juga kayaknya seru juga kan. Neymar juga udah terakhir toh.
2: Iya benar.
7: Neymar udah kayak gitu kayaknya nggak mungkin lagi 4 tahun lagi main lagi nggak mungkin.
2: Kalau Pak Adam siapa Pak Adam?
3: Penasaran pengen lihat Belanda yang juara.
2: Belanda juara. Belum pernah juara juga.
7: Nah, itu kan itu salah satu cerita bahwa menurut saya itu dikasih Argentina gitu karena kan banyak kontroversi kan waktu lawan Belanda itu.
3: Betul, itu kejadian di situ.
7: Itu aneh sekali sih.
1: Mau didebat enggak nih?
2: Saya pengen debat tapi enggak berani. Tapi kan itu sebenarnya golnya kedua Belanda di menit 100 berapa itu kan sebenarnya harusnya udah habis kan.
3: Dunia,
2: iya kan.
3: Ya. Waktu Piala Dunia 2010 ya, yang Spanyol juara.
2: Iya.
3: Itu kan finalnya lawan Belanda kan.
2: Betul.
3: Nah ya sebenarnya pengen lihat Belanda juara tapi waktu itu kan banyak pemain Spanyol yang pemain Barcelona juga.
2: Iya.
3: Jadi ya itu ya seru aja udah.
7: Tapi emang kayaknya waktu tahun yang 2010 ya itu emang seharusnya Belanda itu saatnya juara ya. Betul. Itu karena itu termasuk generasi emasnya kan.
3: Iya generasi emas.
7: Ada Robben,
3: ada Schneider masih main. Ada dua kesempatan emas itu buat gol tapi enggak.
7: Iya.
2: Kasias emang sekeren itu waktu itu ya.
7: Iya ya, ya kan? Emang Kasias lagi eranya Barca sama Spanyol kan.
2: Benar.
7: Ya. Oke lah itu.
2: Yes oke. Okay. Belanda terus.
7: CR7 saya Portugal aja lah.
2: Ini Prancis. Oke siap. Beda-beda semua tapi gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa. Kita tetap apa?
2: Argentina.
1: Aku sih menang ya. Aku sih dukung sing menang.
2: Argentina.
1: Tapi walaupun udah lewat 1 bulan ya berarti ini ya. Udah lewat 1 bulan dari 30 tahunnya Sheila on 7.
7: Iya.
1: Kita dari Iswara Jogja kita mau mengucapkan selamat.
7: Terima kasih.
1: Menempuh 30 tahun perjalanan di industri musik
7: Indonesia.
1: Udah loh Sheila on 7 be aku ki. Podo loh ki loh. Seumuran kita. Kalau aku gini-gini aja Sheila on 7 30 tahun udah.
7: Ya 30 tahun ya masih main band.
1: Masih main band.
2: Tapi dulu ini enggak sih apa punya kepikiran ini bakal lama sampai 30 tahun atau kayak
7: Have fun aja gitu. Enggak sama sekali. Maksudnya kalau main bandnya mungkin kepikiran, tapi kalau istilahnya kita sampai istilahnya diberikan apresiasi yang sampai sekarang seperti ini ya itu jelas enggak bayangin gitu. Karena kalau saya sering cerita kan bahwa ya karena Sheila on 7 Emang ini kan kayak let's say contoh penyanyi lah. Penyanyi itu ada yang memang kerjaannya nyanyi, tapi ada penyanyi yang seneng nyanyi gitu.
1: Betul. Ya,
7: saya itu penyanyi yang seneng nyanyi gitu. Jadi memang ibaratnya ya itu tadi, saya gak pernah ngukur materi. Jadi saya pikir untuk menjalani apa yang saya senangi, yang saya sukai itu kan sampai kapanpun pasti saya akan nyanyi, meskipun mungkin itu tidak lagi menghasilkan seperti sekarang misalnya. Karena kan kami kan Silon Seven udah ngalamin itu kan. Maksudnya kayak dulu main festival-festival, enggak dibayar malah bayar toh ikut festival kan daftarnya bayar. Terus apa segala macam toh. Terus tiba-tiba masuk industri, dapat rezeki yang lumayan lewat royalti. Terus ada era-era di mana ya lagunya Silon Seven mungkin juga udah orang-orang pada bosan atau tren musiknya bergeser. Silon Seven mungkin udah apa istilahnya nggak seperti di awal-awal kemunculannya, tapi ya kita tetap bertahan, kita tetap mencoba sampai akhirnya mungkin bangkit lagi dan sampai sekarang gitu. Jadi kalau main musik sih pasti insya Allah selama masih dikasih nafas masih panjang. Masih
2: amin. Insya Allah kita doakan semoga panjang.
7: Ya kalau masalah industri kan masalah rezeki aja tuh.
2: Asik.
7: Iya kan.
2: Tapi misal nih
7: kan nggak pernah tahu gitu.
2: Betul. Iya, benar. Flashback lagi misal ini Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam, misal 30 tahun lalu enggak main di Silon Seven, kira-kira bakal jadi apa sih selain jadi musisi? Ada
1: kalau nggak ngeband, kalau nggak jadi musisi jadi apa?
4: Kalau saya mungkin jadi guru taekwondo.
2: Ya. Sabuknya udah hitam ya ini.
1: Keren.
2: Ya?
4: Belum, makanya gak jadi guru.
1: Kalau gak musik jadi guru taekwondo.
2: Jadi guru taekwondo, siap senpai.
7: Saya...
2: Apa Barut?
7: Ya paling nganu, jualan pizza.
2: Emang ini ya, concernnya di situ ya.
1: Iya passion kayaknya emang di situ ya. Kalau Mas Adam?
5: Gak pernah ada bayangan sih sebenarnya. Tapi ya... mungkin kuliah, terus mungkin kerja atau dagang, gak tahu.
7: Jadi dosen kayaknya bahkan.
4: Jadi itu buat jadilan tuh gak jadi. Ya.
1: Berkesenian, sama berkesenian.
7: Dosen tata buka.
1: Dosen tata
2: buka. Baik, terakhir sebelum kita berpisah sama Silon Seven, sayang banget ya. Ini satu kesempatan yang luar biasa setelah 14 tahun tidak bersua di studio.
1: Betul.
2: Kita minta untuk Silon Seven menutup malam hari ini dengan menyebut station ID lagi untuk di malam hari ini, yang ini ya.
1: Yang terakhir.
2: Oke. Oke, siap. Sebelum kita tutup, kita minta request satu lagu untuk dibawain sama Silon Seven.
1: Boleh
2: ya, sebelum tadi, ditutup dulu habis itu nyanyi.
1: Oh ya, boleh. Okay. Tadi kan belum tahu nih lagunya apa. Atau udah ditentukan, Pak, akhirnya?
7: Ya nanti tunggu intronya dia aja.
1: Request, apa? Aku request. Pengen berai.
2: Oke.
1: Yes! Huh? Aku pengen berai. Enggak apa-apa.
2: Pria kesepian.
1: Enggak mau berai aja.
2: Pria bisa, kesepian.
1: Oh ya.
2: Oke. Siap.
7: Berarti kita closing dulu nih.
1: Closing dulu.
2: Silakan. Diajakin untuk sahabat suara untuk dengerin lagu-lagu Silon Seven di Iswara Jogja. Habis itu silakan nyanyi.
7: Oke.
1: Okay. Yes.
7: Oke, teman-teman Iswara Jogja dan sekitarnya. Terima kasih udah nungguin, udah nyimak live-nya Silon Seven di Iswara. Jangan lupa request terus lagunya Silon Seven dan dengerin 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Yeay! Thank you Silon Seven and now please welcome, this is Sheila on Seven.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Iswara.
8: Memainkan musik pilihanmu.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh? Tuh

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air terutek.

0: teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy
2: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
11: @iswara.official.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Sayang, bangun yuk sahur. Sayang, bangun yuk sahur. Jam sampah, sayang.
3: Mau udah masak?
2: Udah dong. Yuk, sahur.
4: Aduh,

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Gas, genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk, gas ke Alfa Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
10: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya.
12: Nih.
11: So caramelized tans. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
5: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Gas, genggam hadir.
4: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
7: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vacuum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Ras and Davis on the deck. Yo, what's up everyone? Gue baru banget datang, sumpah. Gue baru banget datang, baru sampai studio. Bahkan gue belum duduk. Tapi gue happy banget hari ini karena lo yang nemenin gue. Halo sahabat suara, gue bakal siaran sampai jam 10 malam di Nongkrong Barang Beryl.
1: Kok ada suara lagu? Dari mana nih lagu? Bentar.
0: Wah, error. Tar. Ah, yaudahlah kita ke lagu dulu sahabat suara. Mending lo absen dulu di WhatsAppnya suara di 0816-114-1014. Gue pengen tahu lo dengerin gue dari mana aja nih kota-kotanya. Karena Iswara menyiarkan siaran untuk Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Stick around.
2: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

Lagu dari Ari Lasso, judulnya Mengejar Matahari. Sahabat Suara masih dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Barusan suara gue hilang ya? Tahu nih, biasalah sahabat suara. Anyway, mau menyapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Nomornya gue spill 0816-114-1014. Apa kabar sahabat suara? Apa kabar Ian di Lampung? Absen nih ya. Ada juga dari Mela. Mela dengerin dari Depok. Sekarang sudah sampai kasur nih. Wah, selamat istirahat Mela. Makan malam jangan lupa loh. Kadang-kadang ntar daripada nih lu laparnya jam 12 malam. Tuh suka gitu deh sahabat suara, bener deh. Malam tuh jam-jam dilema. Malam kayak jam 12-an gitu tuh momen-momen dilema. Antara lu ngantuk banget atau lu lapar banget. Nah, jadi untuk mengatasi itu semua, mending lu makan sekarang maksud gue. Ada siapa lagi? Ada Fikri datang. Datang. Dengar dari Tebet. Oke, rumah di Tebet, Bang. Lagi balik ke rumah nyokap. Oke, emang rumah lo di mana, Fik? Ada juga dari Nanda. Nanda dengerin dari Lampung juga. Wah, ada dua nih yang dari Lampung, ada Ian dan juga Nanda. Gimana Lampung weather-nya? Semoga bisa menunjang dan mendukung aktivitas-aktivitas lo ya sehariannya. Semoga kamu semua sehat, karena jujur tenggorokan gue juga lagi agak gak enak. Cuacanya lagi gak ketebak juga nih sahabat suara. Maksud gue dalam artian yang gak hujan sih kalau di Jakarta, tapi kok lemes gitu ya rasanya. Ada Ardi from Semarang, absen. Oke, guys, nanti gue bakal live di TikToknya Iswara. Pastiin lo masuk ya, komen-komen. Gue tuh malam hari ini pengen ngomongin sesuatu. Tadi tuh gue sempet, biasa lah ya, gue baca-baca thread gitu. Terus gue menemukan banyak sekali postingan ngomongin mantan. Kemarin ngomongin zodiak. Terus zodiak itu lama-lama mengarah ke mantan karena mereka katanya pada trauma sama zodiak-zodiak, terutama Gemini. Ya elah, Gemini lagi aja kena. Udah kagak ngomongin Gemini sekarang sahabat suara. Lagian juga walaupun mantan lo sebrengsek apapun gitu, misalkan mantan lo Gemini yang Gemini ngeselin gitu kebetulan, tapi ternyata banyak lo skill-skill atau hal-hal yang diajarin sama mantan lo. Kita agak throwback sejenak tanpa mengurangi rasa hormat kepada pasangan kita sekarang, oke? Atau yang gak mau ngasih tahu pacarnya juga gak apa-apa kok. I'll start first. Skill-skill yang gue dapat dari mantan gue yang kepake ya sampai sekarang ya. Ih, gak berani gue ngomongnya. Nih gue, lo deh kasih tau gue deh. Skill-skill yang lo dapet dari mantan lo tuh apa? Kan macam-macam, bisa aja skill menyetir gitu kan, soalnya mantan gue yang ngajarin gitu. Terus skill apa ya, gue diajarin nabung, Bang gitu. Boleh kasih tau ke gue ya, karena gue pengen tahu. Mantan itu tidak selalu tidak berguna, pasti ada hal yang ditinggalkan dari apa yang sudah kita jalani di masa lalu, betul? Betul. Ini bacaan absen dulu nih, dari Semarang, ada dari Rotterdam. Woi, ih libedih. Gitu gak sih? Ada Abrori from Cirebon. Hai Cirebon. DP lu pakai seragam pramuka tapi di anim-animin, gokil nih. Mantep. Oh ya, sekarang abis ini kita ini ya, ngobrolin soal skill-skill yang lo dapet dari mantan lo. Skill apa aja, mulai dari yang receh sampai yang serius, kasih tahu ke gue. Caranya tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Kita kasih doa-doa untuk mantan kita supaya sehat selalu ya. Karena ini lagunya mengenai 33 kali zikir. Perunggu nemenin lo sampai jam 10 malam di

0: 101,4 FM is suara-suara warga Indonesia. Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Agak gak fit ya, agak gak fit nadanya, nada siaran gue sama bumper barusan. But anyway,
1: belum ada satu bulan.
0: Wah, sedih banget sih ini gue pengen ngajakin lo untuk kita bersedih bersama-sama sahabat suara. Tapi gak harus, gimana ya? Maksudnya tone-nya tuh agak, ngerti ya lo maksud gue ya? Ngerti ya di sini ya. Tone-nya tuh agak santai gitu. Biasa kan gue berapi-api. Karena emang di hidup itu kan ada yang namanya hubungan ya. Ups and downs-nya ada. Bahkan kadang hubungan tuh gagal. Tapi bukan berarti gak ada yang bisa lo bawa pulang. Dan malam ini gue penasaran sahabat suara, skill apa yang akhirnya lo pelajarin gara-gara mantan lo? Aduh. Karena gue yakin ada yang sekarang jago masak juga gara-gara mantan. Ada yang bisa nyetir gara-gara mantan. Bisa nabung gara-gara mantan. Ada yang jago baca red flag gara-gara mantan juga. Jadi pertanyaannya malam hari ini adalah, skill apa yang lo dapet dari mantan? Start dari Nabila from Bogor. Gue jadi bisa nyetir mobil manual gara-gara mantan. Dulu dia yang ngajarin. Nyanyi dulu ya.

0: ada mobil kijang kotak manual pasti. Dulu gue diajarin manual pakai kijang kotak mantan gue. Kijang kencana, anjay, kijang kencana. Cindy dari Jakarta. Gue jadi ngerti kopi. Sebelum kenal dia, gue gak bisa bedain americano sama latte.
1: Ada.
0: Setiap gue ngeliat Mont Blanc, gue jadi pengen nangis, anjay. Anaknya teh kopi banget. Ada Ari nih, cowok nih sekarang. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu ngerawat rambut mulai dari krim bat sampai ngecat. Oh, dan sekarang skill itu gue pakai buat ngerawat rambut 3 anak perempuan gue dari kecil sampai sekarang SD yang panjang-panjang kayak Rapunzel. Oh, sehat-sehat ya buat putri-putrinya. Sehat-sehat buat mantannya juga kan nih. Ari nggak mau titip salam buat mantannya, asal jangan ketahuan bini lo. Ya mudah-mudahan bini lo orang yang selau gitu ya. Ya lo udah punya 3 anak juga, nara chance juga gak sih? Bacain lagi nih dari Alia. Gue jadi jago foto, karena dulu mantan gue hobi fotografi. Inilah untungnya punya mantan fotografer atau pacar fotografer. Jadi kayak lo gak perlu capek-capek kayak, sayang ulang dong, double chin aku kelihatan. Enggak, dia udah ngerti. Ditunggu sahabat suara, skill apa yang lo dapat dari mantan lo? Abis ini gue akan live di TikTok juga di iswara.network. Jadi tinggal komen aja di sana, ntar gue bacain ya. Tapi kita ke playlist dulu sahabat suara. Gue banting perasaan lo malam hari ini. Sisa rasa dari mahal ini. Masih dengerin gue siaran di Nongkrong bareng Beril dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana ya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Backsound gue untuk malam hari ini ya. Satu bulan asik.
1: Ku yakin masih ada.
0: Masih ngomongin soal skill yang udah lo dapet dari mantan lo. Ternyata mantan tuh emang gak selalu ninggalin trauma tau sahabat suara. Karena emang ninggalin skill juga. Ini dari Celine from Jakarta. Dari mantan gue bisa belajar bilang enggak. Nah ini menurut gue skill penting sih. Soalnya kadang mantan gue itu ngajarin kita bikin batasan. Wah, deep ya, deep ya. Jadi TikTok nih, biar gak left out. Gue tuh lagi ngomongin skill yang udah pernah lo dapet dari mantan lo. Tapi gue sekali lagi kasih tahu lo, nanti bakal ada sesi curhat di BTS. Kalau lo mau ceritain soal mantan lo panjang lebar gak apa-apa banget. Nanti jam 9 malam ya, sahabat suara. Ada dari skill yang gue dapat dari mantan adalah skill intel sama berani nolak orang yang gak respect ke gue. Wah itu penting tuh, yang satu ya, yang nolak orang ya, yang intel tuh. Gak, itu yang intel tuh skill lo aja Dar, bukan dari mantan lo, emang lo aja. Born and raised intel. Hai Jalil, hai Reti. Gue penasaran nih ngomong-ngomong soal mantan, ada yang pengen ceritain dia tuh nikah. Bukan sama mantannya, bukan sama pacar, tapi sama FWB. Zang. Kamu yang aku tunjuk di TikTok nanti. Pokoknya sekarang kirim aja cerita kamu yang panjang di WhatsApp. Ntar aku bacain di BTS, oke? Sekarang ada juga dari Rista. Skill dari mantan gak ada, Ber. Yang ada jadi adaptasi lagi abis lepas dari dia. Dia biasa princess treatment, sekarang dapat laki malah super cuek. Ntar lu... Dia biasa princess treatmentin lo. Sekarang lo dapat laki malah super cuek. Nah, itu tuh ada juga skill yang lo dapat tahu. Lo secara nggak langsung dapat skill dari mantan lo. Lo bisa adaptasi sama yang baru. Itu skill yang gila yang semua orang mungkin butuhin sih. Kan sering banget tuh orang gamon terus patokan mantannya. Dapat pacar baru kalau nggak kayak mantannya ya lepas lagi, date cancel. What the F, bro? Hai Indah, mau ucapin selamat dan good luck untuk Annie Sparkles Gina yang hari ini sempro juga, semoga tembus skripsi. Amin lancar ya, sempro mah pasti lulus aman. Yin bilang, kalau dari mantan gue jadi belajar lebih suka MTK sih. Pinter banget MTK-nya dia dan enak jelasinnya. Oh iya. Karena kebetulan mantannya Yin ini guru Kumon. Nickname di TikTok bilang main di jujur. Jujur dimegang nih. Sahabat suara, gue masih ngomongin soal skill yang udah pernah lo dapet dari mantan. Give me more answers. Lo masuk ke TikToknya iswara.network sekarang, nanti akan gue bacain satu-satu. Kita ke lagu dari Hindia yang mungkin ini juga tentang mantan. Gak, bukan mungkin sih, emang obviously. Rumah ke rumah by Hindia on Iswara.

0: Sahabat Sarah, gue kan pengen ngingetin lo sebenarnya. Ini kan udah momen-momen gajian. Mending lo kosongin jadwal lo weekend ini. Betul. Lo langsung aja datang ke Cilak Sudirman. Karena Iswara tuh collab sama Aldi Taher, cuy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lo bisa catat tanggalnya. 5 sampai 7 Juni 2026. Which is... udah besok. Karena di sana selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara juga. Nah, di tanggal 5 Juni nih gue breakdown ya. 5 Juni hari Jumat ada Kinos Gina yang bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Terus sorenya bakal ada Reza sama Jill di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti katanya Aldi Taher juga pengen ngerecokin gue sama Adit Insomnia. Dan Minggu 7 Juni all penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan di sana kita bakal ada pre-love juga, alias jual-jualin barang pribadi. Karena kita semua BU ya, in this economy bro, 18 ribu tuh. Langsung aja datang, kita makan burger bareng dan kita bisa having fun di sana. Di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex, Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari ASKOT Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan ASKOT di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi ASKOT Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member ASKOT Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.

0: Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, dan 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara.
0: Suara warga.

0: rasa cinta. Masih dengerin Beryl di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Dan kali ini kita masih ngomongin mantan.
0: Ini siaran gimana sih, back sound-nya ups and downs banget gini? Tapi dari semua jawaban yang masuk ya, gue tuh jadi sadar satu hal. Kadang tuh kita terlalu fokus sama akhir dari hubungan kita gitu, sampai lupa kalau selama prosesnya tuh ada banyak hal yang sebenarnya kita pelajarin. Ada yang belajar jadi mandiri, ada yang belajar komunikasi, ada yang belajar berani coba hal-hal baru, dan mungkin ada juga yang belajar ngenalin dirinya sendiri gitu, sahabat suara. Mereka mungkin memang hadir untuk ngajarin lo sesuatu.

sesuatu gitu, ya. Sadar atau tidak sadar. Kayak tadi ada yang bilang sama gue, semenjak gue putus, gue gak dapet skill apa-apa sih, tapi akhirnya gue adaptasi lagi sama orang. Nah itu tuh, kalau lo gak putus dari dia, lo gak akan adaptasi sama hubungan-hubungan selanjutnya, paham? Ada, ini gue bacain lagi deh. Ada Syadilah dari Bogor. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu baca Bible. Wow. Secara gue pacaran beda keyakinan. Gue inget banget waktu itu gue buka puasa, tapi pas lagi ada acara di gerejanya, gue pisah karena dia yang mutusin gue. Tapi yang nikah jadinya gue duluan dengan keyakinan yang sama. Salam buat Via, si mantan.

0: ya, perbedaan agama. Ya penyelesaiannya ya tergantung orang tua ya, sama kepribadian masing-masing juga. Gue bacain nih lagi nih beberapa ya. Vira di Bogor. Gue belajar menikmati makan sendirian bang, karena menurut gue ini underrated sih. Gak semua orang nyaman sendirian lah. Oh mungkin kayak lu gamon ya, jadinya lu akhirnya bisa makan sendiri. Loh bener loh, ada loh teman gue yang jadi nyaman gitu kemana-mana sendiri. Dulu gak bisa gak bisa pergi kalau gak sama si pasangan gitu. Semenjak akhirnya dia putus dari hubungan dia yang bertahun-tahun itu, ya udah terus akhirnya dia belajar, ya mau gak mau ya dia akhirnya sendiri kemana-mana, sampai akhirnya dia nemuin titik nyamannya gitu. Banyak-banyak hal-hal yang lo akhirnya menemukan dari kejadian sebelumnya gitu, kayak anjir enak juga pergi sendirian gini. Gila, gue akhirnya life after breakup gue ini nih, gue membentuk badan gue gitu, nge-gym, olahraga. Wah itu tuh kan jadi sesuatu yang akhirnya ditinggali dari mantan lo gitu. And abis ini gue bakal balik lagi sahabat suara. Di jam 9 malam ini gue akan kasih lo sesi curhat. Dan gue sudah menemukan beberapa cerita, tapi gue masih butuh satu atau dua lagi buat gue bacain cerita di BTS nanti. And stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Sa Anggiani, kau rumahku. Apakah mantanmu juga rumahmu? Zang, kita masuk ke BTS dulu yuk. Ada curhatan yang harus aku bacain.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Kita buka. Yang aku buka malam hari ini adalah Nadia ya. Ceritanya Nadia gini. Hai Beryl, aku jadi kepikiran mantan gara-gara topik malam hari ini. Gue udah gak sayang sih, tapi karena banyak hal yang gue pelajarin dari dia. Dulu aku orang yang selalu bergantung sama orang lain, apa-apa harus ditemenin. Tapi setelah putus, mau gak mau aku belajar ngelakuin semuanya sendiri. Sekarang aku bisa traveling sendiri, bisa makan sendiri, bahkan nonton sendiri. Makan-makan sendiri. Tidur, sorry, ngerusak suasana ya gue. Maaf. Lucunya, itu tadi udah lucu sih. Lucunya, skill yang paling berharga justru aku dapetin setelah hubungan itu selesai. Itulah sedihnya dari topik malam hari ini ya, sahabat suara ya. Memang lebih panjang dari bulu memang. Nah, memang hubungannya selesai setelah berhubungan selama bertahun-tahun. Tidak ada skill yang didapat. Skill yang didapat justru setelah putus. Apakah kita harus putus dulu untuk mendapatkan skill-skill tersebut? I feel sorry for you, Nadia. Selanjutnya ada voice note dulu, sahabat suara. Oh, ini agak lumayan panjang. Aku dedikasiin satu cut untuk play voice note ini deh. Tapi abis ini, sahabat suara, kita kembali ke playlist dulu. Aku punya sebuah lagu dari Raisa. Ini lagu cukup ikonik dan representatif banget mengenai mantan-mantanan. Mantan terindah. Buat lo yang lagi kangen sama mantan terindah lo, silakan dinikmati lagunya.

0: semuanya, jauh, ikutin gue. Jauh dari. Galau banget coy, gila malam hari ini lo.
1: Set dah,
0: makin galau. Yuk, masuk ke BTS. Berani terbuka sama Akyu.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Pesan di BTS kali ini adalah voice note, kita putar ya.
4: Iya. BTS.
0: Boleh.
4: Jadi sebenarnya ini bukan cerita tentang mantan gue. Kalau mantan gue udah keluar lama gue.
0: Boleh, yes.
4: Mantan gue. Note ini, please ini gue ketawa nih.
0: Oke.
4: Jadi
0: what? Kenapa power bank sih?

0: dengan hubungannya yang kayak gak pernah itu. Akhirnya si cowok tuh putusin. Nah, reaksinya putusin ini.
1: Gak ada yang pinjol pulau bayang lagi dong.
0: Terus kan sih, itu putus.

0: tiba-tiba si mantannya tuh DM ke cowok gue.
1: Repot jadi, banget ya mantannya.
0: Kamu udah punya pacar gitu kan.
1: Ye, basi lo. Iya iya jadi kayak antara si mantannya itu polos atau emang plenger aja. Anjir lo Dar, anjir lo Dar, cerita lo Dar gak ada habisnya anjir. Ada aja gitu yang masuk ke kehidupan lo. Ya yaudahlah, sehat-sehat mantannya yang plenger atau polos banget itulah. Mudah-mudahan dia sekarang udah gak kayak gitu lagi sih. Jatuhnya tuman. Tapi dari semua cerita yang masuk malam ini gitu ya, which is baru berapa tadi? Dua ya. Nanti gue akan bacain lagi abis ini. Gue tuh jadi sadar satu hal, sahabat suara. Kadang yang paling aneh dari sebuah hubungan tuh justru bukan pas putusnya, tapi pas ketemu titik dimana lo dan mantan lo yang dulu saling tahu semuanya jadi first hello in the morning and last goodbye. Last goodbye before sleep gitu ya. Tiap hari ngobrol. Sekarang buset, lihat story aja enggak mungkin ya. Dulu lo tahu mantan lo lagi makan apa, lagi di mana, lagi sama siapa. Find my Zenly, you name it. Tapi buat lo yang pernah di fase itu, lagu ini mungkin relate banget buat lo yang sekarang udah asing sama mantan lo. Juicy Lucy, nemenin lo malam hari ini barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. So, this is it. Asing, stick around.

penyiar-penyiar Iswara dan Aldi Taher juga ada kok buat lo. Mendingan lo kosongin jadwal lo weekend ini, langsung datang ke Cilak Sudirman. Karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Keren banget ya. Tanggalnya 5-7 Juni 2026, lo bisa nikmatin kuliner banyak banget di sana ya, variatif. Lo juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita, penyiar-penyiar Iswara. Ini gue sedikit breakdown tanggalnya dan aktivitinya apa aja. 5 Juni, Jumat, besok ya. Kinos Gina bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher. Jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Siang ya, hitungannya ya. Sorenya bakal ada Reza sama Jill. Mereka siaran juga live broadcast jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terus Sabtu, 6 Juni, baru ada gue. Gue sama Adit Insomnia jam 5 sore. Terus nanti ada Aldi Taher juga yang ikut nimbrung live podcast gue sama Adit. Nah, hari Minggunya all penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Karena nanti kita bakal ada pre-love. Langsung datang aja, kita makan burger bareng. Eish. Dan kita bisa having fun di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Only on Cilak Sudirman. Karena semua burger milik Allah.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Allah aneh.
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gembo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangani oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @mama.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Yofi Widianto dan Liodra, Terlalu Cinta. Buat kamu yang terlalu cinta sama mantan, malam hari ini, buat lo yang gamon gitu ya, aku sini-sini aku ajarin gimana caranya untuk maintain perasaan kamu. Asik. Ya maksudnya siaran malam ini kan pengen ngebantu lo ya untuk kayak oke, ambillah hikmahnya. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek-jelek. Atau sebaliknya juga gak apa-apa, ambil yang jelek-jelek, buang yang baik-baik. Karena semakin ada, semakin seru pacarannya, semakin dapat adrenalinnya. Gitulah pokoknya. Anyway, sahabat suara, sekarang kita masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl, karena akan ada beberapa cerita yang harus aku bacakan malam hari ini lagi. Let's go lagi.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: BTS mengenai mantan yang tidak bisa gue sebutkan orangnya. Dari mantan terindah gue belajar untuk gak ngelihat orang dari status sosialnya. Wah, ini penting sih. Jadi gue gak gampang ngerendahin orang lain. Dari mantan terakhir gue belajar bahwa cowok yang badannya lebih kecil dari gue tetap bisa nyakitin. Bab. FYI, dulu gue gak mau sama cowok yang badannya besar, karena gue takut disakitin. Logika gue mikirnya, cowok yang sama besar sama gue aja tenaganya pasti lebih gede dari gue. Apalagi yang badannya lebih besar dari gue. Tapi mantan terakhir gue baru beberapa bulan jalan sama gue udah kasar. Tangan gue pernah dipelintir dan dijepit di gagang pintu sampai pada memar. Gila. Sini mantan lo yang kecil, sini gue lempar. Padahal berat badan dia 20 kilo di bawah gua. Sini hidungnya gua tendang. Sejak itu gua akhirnya sadar, cowok yang badannya kecil tetap bisa nyakitin gua kalau emang dia mau. Jadi pas gua ketemu suami, gua udah gak lihat badan dia yang lebih besar dari standar gua sebelumnya. Dan yang terpenting, suami gua gak kasar.

kalau ketemu sama suami lo yang gak kasar ya. Fuck off buat mantan yang badannya kecil tapi kasar. Lo cupu bro. Ini juga buat lo yang kasar sama pasangan lo ya. Lo culun, lo semua culun tuh gak? Beraninya sama cewek lo. Sini ke studio kalau lo mau. Gitu. Terus kayak gak ada urusannya real sama lo real. Iya sih. Sorry. Ada voice note anyway. Kita play ya. Wait, ada lagu. Silakan masuk.

0: Nih gue kasih cerita sedikit ya, Ce. Lu tuh kasih disclaimer dong ke orang-orang. Kan gak semuanya tahu cerita lo. Ih, gue sentil nih ya. Dia itu pernah ditinggal sama mantannya. Ditinggal nikah gitu lah pokoknya. Intinya gitu, oke?
1: Tapi, terus, apa mungkin itu kan?

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: banget gak? Kakek baik. Mas, iya, mas bukan. Mas, tau deh, gak apa. Terus pas gue tau dia kamera itu, gue takut kalau dia tuh bakal suka kayak teman gue itu.
1: Sebenarnya gini loh, perasaan kayak gitu tuh normal-normal banget, normal aja kok. Menurut gue nggak apa-apa. Pasti kalau misalkan kita benci sama orang gitu, ya udah pastilah keluar doa-doa yang negatif. Terus kayak punya rasa kepuasan sendiri kalau misalkan orang yang kita benci itu lagi down, lagi jatuh-jatuhnya, itu normal. Makanya fungsi lo jadi manusia, berbuat baiklah sama orang banyak, biar doanya mengalir juga yang baik-baik. Nah masalahnya nih, mantan lo jahat, makanya lo juga lo banyak berbuat baik deh sama orang. Spread happiness bro. Insya Allah bener deh, ada aja yang baik sama lo. Kayak misalkan orang meninggal nih, rame pemakamannya karena dia selama hidupnya berbuat baik. Jadi apa yang di agama ajarkan, setiap agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, intinya itu. Karena fungsinya jelas.

Begitu pun sama mantan ya, sahabat suara ya. Jangan biarkanku pun. Dan mungkin Rence salah satu orang yang kayaknya udah move on ya dari perasaan sayangnya dia dulu, karena udah ada di step benci gitu ya. Dan gue yakin juga malam ini banyak dari lo yang bilang udah move on. Gue percaya kok. Tapi pertanyaannya bukan itu, sahabat suara. Kalau besok nih suatu saat ada orang yang tepat datang ke lo gitu ya, lo udah siap belum buat jatuh cinta lagi? Yeah. Statement yang ini bukan statement untuk orang yang belum siap move on ya. Kalau udah siap buat jatuh cinta lagi, mari kita dalami bersama-sama lagu ini.

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara suara warga Indonesia di nongkrong bareng Beril. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21 lewat 58 menit lewat 7 detik waktu Indonesia Barat. Apa kabar sahabat suara di malam hari ini? Asik. Sudah mengarungi lautan kekangenan sama mantan.
2: Bagaikan semua yang tak punya mana.
1: Hey. Tapi intinya sahabat suara, apapun yang gue denger di malam hari ini, cerita-cerita lo gitu ya, soal mantan, skill-skill yang lo pernah dapat dari mantan lo, ambil aja baik-baiknya. Jadiin cerita, gimana pun itu perjalanan hidup lo tau. Bisa jadi seru-seruan kalau misalkan nanti udah nikah sama sama pasangan lo nantinya gitu, belum belum nikah ya gak sih? Ngomongin aja, tapi jangan ofensif. Lo harus pinter-pinter lah. Ini ada voice note juga dari sahabat suara. Kita dengerin ya. Dom, makasih Dom. Ini Dom ini suaranya tuh bikin ceria deh.

0: Betul.
1: Ingin bagi pada kalau aku mau request lagu dong. Jet Friendly Sedita Berujung buat semua pendengar yang mungkin gara-gara topik ini jadi makin galau. Aku tambahin gitu maksudnya sama lagu ini.
0: Sedih tak berujung.
1: Soalnya ya, itu aku udah masanya.
0: Ya, dadah.

kita. Terima kasih Dom udah bikin malam hari ini yang tadinya drop gitu moodnya ya, jadi naik lagi. Terima kasih buat kamu sahabat suara yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jujur malam ini

0: bareng-bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
0: Karena nah, saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah kayak
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing, flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh.
0: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
5: Suara.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
1: warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.